0: pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
0: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu subsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang sempat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan proposal yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya, angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan, itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
5: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
6: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
7: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
8: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola risiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi risiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan risiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepat dari kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat, dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Ini yang terjadi Ria Sinta melaporkan langsung dari Lantai Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih berikan Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Dari Lux Mawe akan mengawali kabar Aceh di edisi hari ini tentu saja dengan informasi cuaca di sesi yang pertama saat ini. Dan kami juga sudah tersambung dengan BMKG Provinsi Aceh, ada prakirawan yang bertugas pagi hari ini, Niza Antria. Niza?
1: Ya, Mas.
0: Ya, saya Dedi dari Lux Mawe, silahkan menyampaikan informasi cuaca selengkapnya untuk pagi hari ini, Niza.
1: Oke, baik. Untuk perakhiran cuaca hari ini, tanggal 24 September 2026, untuk wilayah Aceh, pada umumnya cerah berawan. Untuk pagi hari ini hanya beberapa wilayah saja yang di sini terpantau berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Itu diantaranya di wilayah Kepulauan Banyak dan sebagian wilayah Singkil. Kemudian siang hingga sore hari untuk wilayah Aceh masih terpantau cerah berawan. Hanya beberapa wilayah saja yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Tengah Aceh, kemudian seputaran Gayo Lues, Aceh Tenggara, Nagan Raya, dan sebagian Aceh Barat. Selebihnya di sini kami pantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan. Kemudian untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km/jam. Kemudian untuk titik panas sendiri kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat hanya satu titik panas di Aceh yang diperkirakan berlokasi di Aceh Besar. Kemudian untuk perakiraan maritim dan gelombang laut, untuk perairan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simelu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
0: Iya, Niza, sedikit lagi bagi yang masih menjadi perhatian ini di untuk cuaca di darat, di laut, ini daerah mana? Di kabupaten mana?
1: Yang mana, Bang?
0: Yang masih menjadi perhatian dari BMKG untuk hari ini, adakah wilayah-wilayah yang harus menjadi perhatian khusus gitu bagi warga masyarakat terhadap kondisi cuaca baik di darat dan laut?
1: Yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat di sini kami lihat di siang hingga sore hari, yaitu ada di wilayah Tengah Aceh atau Aceh Tengah, kemudian Gayo Lues, kemudian sebagian wilayah Aceh Tenggara, kemudian sebagian wilayah Nagan Raya, dan juga Aceh Barat. Selebihnya terpantau cerah berawan.
0: Ya, apa himbauannya untuk warga yang berdomisili di daerah yang memang ada potensi begitu?
1: Himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal BMKG seperti website, kemudian sosial media dan juga aplikasi info BMKG. Kemudian juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal memitigasi maupun menanggulangi bencana. Demikian.
0: Baik, Niza, terima kasih atas informasi cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Provinsi Aceh. Ya. Saya Deni dari Luxembourg. Assalamualaikum, pagi Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan Niza Andria, ya, prakirawan cuaca di BMKG Provinsi Aceh. Saat ini Anda mendengarkan kabar Aceh bersama kami, kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini. Saya Deni dari Lux Mawe dan juga bertindak selaku host pagi hari ini. Serta juga rekan-rekan kami yang lainnya yang bertugas di Banda Aceh ada Arso, di Sabang ada Nadia, dan juga di Melabuh ada John Nehru, di Takengon ada Nur Hasanah Singkil Aryani. Ya, dan untuk sesi awal ini saya akan menuju ke Takengon terlebih dahulu ya. Kita coba cek dulu informasi di Takengon ada apa.

0: Masih pagi hari ini di Takengon ada Nur Hasana. Nur
1: Siap.
0: Hasana.
1: Siap, selamat pagi Bang Denny. Kedengaran suara Nur?
0: Kedengaran. Bahkan
1: Kedengarannya?
0: over ini. Saya
1: Over.
0: bukan leader.
1: Oke.
0: Tidak, kita tidak apa-apa.
1: Over.
0: Saya yang turun
1: Leader
0: nunggu.
1: ya.
0: Oke.
1: Oke,
0: Baik.
1: siap.
0: Ada informasi apa di Takengon?
1: Untuk informasi pagi ini di wilayah Tengah Aceh diselimuti awan. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan nih oleh prakirawan tadi wilayah Tengah Aceh didominasi dengan cuaca bukan cuaca ya tapi cerah berawan, setidaknya baiklah. Ada potensi hujan nanti di siang, sore dan malam hari walaupun tidak merata, hujan ringan tapi tetap harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah lereng, mungkin tinggal di daerah lereng yang kemungkinan besar bisa berdampak terhadap longsor dan sebagainya, banjir juga. Jadi memang karena perubahan cuaca yang ekstrim harus diwaspadai. Untuk informasi lainnya ini berkaitan dengan harga emas, ya memang
0: Oh,
1: tergolong stabil. Iya.
0: emas ya, emas ya.
1: Emas, emas ya.
0: Bukan,
1: Jadi
0: bukan Mas Nehru ya, bukan ya.
1: bukan bukan
0: Ini saya
1: Mas
0: bercanda. Baik, tahan.
1: Oke, jadi menurut informasi, walaupun harga emas stabil di Aceh Tengah nih khususnya ya, namun biasanya kalau harganya murah stabil kan ini berbondong-bondong beli gitu. Tapi kali ini warga Aceh Tengah menurut pantauan ramai jual emas.
0: Iya,
1: Jadi
0: banyak jual
1: aktivitas.
0: ya, banyak yang menjual. Oke. Okay.
1: Iya, banyak menjual. Ya, aktivitas transaksi emas di Takengon, Aceh Tengah lebih banyak diwarnai masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli, dan kondisi ini terjadi di tengah harga emas yang masih relatif stabil, dan ini terpantau kemarin Rabu 23 September 2026. Pantauan di salah satu toko emas menunjukkan harga masih bervariasi sesuai kadar dan jenisnya. Emas ralin kadar 8 karat tercatat dengan harga beli Rp1.100.000 per gram dan harga jual Rp950.000 per gram. Sementara emas London kadar 22 karat berada pada harga beli Rp2.130.000 per gram dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Untuk emas antam, harga beli mencapai Rp2.700.000 per gram, sedangkan harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Ya, jadi memang kalau harga emas yang dibilang relatif stabil untuk saat ini dan masyarakat di wilayah Aceh Tengah banyak menjual nih karena juga berkaitan dengan musim penghujung ya, atau dalam artian belum musim panen. Jadi kalau di Aceh Tengah itu biasanya jelang-jelang musim panen karena kan tabungan udah mulai menipis mungkin, makanya masyarakat petaninya mulai jual emas. Nanti kalau sudah musim kopi mereka bakal nabung emas lagi, setidaknya seperti itu biasanya. Jadi kalau yang mau kawin ngumpulin mahar ya ini sebenarnya momennya. Mau nikah ya, mau nikah ya. Oke. Mungkin itu sih Bang Denny untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh.
0: Iya, Nur Hasanah, rekan kami di Takengon ya, paham betul dengan tradisi di sana. Jadi banyak ya sekarang ini di Takengon menghadapi penghujung ini ya, di
1: Iya.
0: penghujung apa masa panen ya.
1: Iya, jadi ada yang sudah mulai panen tapi masih tipis-tipis gitu ya. Jadi belum musim raya panen, belum musim panen raya.
0: Banyak yang warga yang kemudian menjual emas ya. Baiklah, dari Takengon ini saya ke ujung dari tengah, ujung-ujung dulu ini ya, Bang Arso, Bang Nehru, sabar dulu. Kita ke ujung, ke wilayah ujung-ujung dulu ini. Dari tengah ke ujung. Sabang, ada Nadia di sana. Halo Nadia.
2: Iya, halo Bang Denny.
0: Ada informasi bagaimana di Sabang dan cuaca seperti apa?
2: Iya, baik. Terima kasih Bang Denny dan juga selamat pagi untuk rekan-rekan Scroll 17 yang berdinas pagi ini ya. Untuk di Kota Sabang sendiri cuacanya pagi ini masih agak berawan dan satu informasi dari Sabang mengenai tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Sabang mengamankan dua terduga pelaku tindak pidana narkotika berinisial AK 40 tahun dan DA 37 tahun. Keduanya diamankan dalam penindakan yang berlangsung pada Selasa 22 September 2026. Kapolres Sabah AKBP Ahmad Faisal Pasaribu menerangkan penindakan tersebut dipimpin langsung Kasares Narkoba Polres Sabang Ibtu Emil Haira, dan dalam operasi itu petugas turut mengamankan barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dari pemeriksaan awal, AK mengaku memperoleh sabu tersebut dari DA. Lalu petugas juga melakukan pengembangan di kediaman DA di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, dan hingga akhirnya berhasil mengamankan terduga pelaku tersebut. Pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang, dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas narkotika. Kedua terduga pelaku beserta barang bukti kini diamankan di Mapolres Sabang untuk selanjutnya menjalani proses hukum. Dan keduanya diproses berdasarkan pasal 114 ayat 1 junto subsider pasal 609 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, Bang Denny, itu aja satu informasi dari Sabang pagi ini.
0: Iya, baik Nadia, terima kasih informasi di mengenai ini ya, penegakan hukum nih, narkoba di sana ya. Kalau bahasa netizen apa sih, narkoboy gitu ya.
2: Narkoboy ya.
0: Narkoba. Baiklah, dari Sabang terima kasih Nadia, dan saya ya, ke iya, Singkil. Halo Singkil. Di Singkil ada Aryani, ini juga oh, sinyalnya sudah, Bang Arso sudah melambaikan tangan ke kamera, katanya sinyalnya sudah terganggu ini ya. Baiklah. Aryani, halo.
3: Ya,
0: oke,
3: apa
0: Aryani.
3: Kabar Bang Deni?
0: Saya baik. Aryani, bagaimana kabar hari ini? Halo, bisa mendengarkan
3: Ya,
0: suara
3: halo.
0: Saya, Aryani? Bisa mendengarkan suara saya di sana, Aryani?
3: Suara Bang Deni hilang. Hilang,
0: hilang
3: ya.
0: Hilang kenapa itu? Yang lain tidak kok, kenapa
3: Alhamdulillah juga
0: di hilang?
3: baik, cuacanya juga alhamdulillah sepanjang pagi hari ini cerah ya, walaupun tadi pagi sempat hujan dan juga petir.
0: Oke, ada petir juga ya. Baik, hati-hati di sana, Aryani, dan silakan, ada informasi apa di Singkil hari ini? Silakan informasinya, Aryani.
3: Jaringan kami mungkin ya kurang bagus di sini karena
0: Ya,
3: tadi
0: mungkin ya.
3: pagi
0: Silakan,
3: sempat
0: silakan.
3: petir ya di sini. Baik, langsung aja nih ya Bang Deni ya,
0: Oke.
3: informasi dari Aceh Singkil. Informasi dari Aceh Singkil pagi hari ini yang bisa kami sampaikan dalam kabar Aceh yaitu Dinas Sosial Kota 10 Salam buka layanan pembaruan desil data kemiskinan. Dinas Sosial Kota 10 Salam memproses ratusan permohonan pembaruan data desil milik warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data kepesertaan program bantuan sosial maupun pelayanan dasar tepat sasaran sesuai kondisi perekonomian masyarakat terkini. Ketua Tim PKH Kota 10 Salam, Mawardi, menyampaikan bahwa pihak dinas terus memutakhirkan data warga yang masuk dalam pembaruan desil tersebut agar status kesejahteraan masyarakat tercatat secara akurat. Layanan pemutakhiran data ini dimanfaatkan langsung oleh warga yang membutuhkan penyesuaian status ekonomi, salah satunya Nuriba, warga Desa Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan, Kota 10 Salam, yang mendatangi kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam untuk mengurus penurunan status desil. Sebelumnya keluarga Nuriba terdata masuk dalam kategori desil 8 yang tergolong mampu sehingga menyulitkan mendapatkan layanan bantuan. Untuk melancarkan proses administrasi, Nuribah mendatangi kantor dinas dengan membawa berkas persyaratan lengkap, dokumen seperti KTP, kartu keluarga, hingga surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa telah ia persiapkan. Ia berharap proses perubahan data desil tersebut dapat segera rampung. Penyesuaian status desil ini sangat ia butuhkan untuk mengurus administrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit, serta keperluan mendesak lainnya. Nah, merespon tingginya kebutuhan warga, Mawardi mengimbau masyarakat Kota 10 Salam yang merasa data desilnya belum sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini untuk tidak ragu melapor. Masyarakat yang ingin melakukan perbaikan atau penurunan desil dipersilakan datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kota 10 Salam dengan membawa dokumen pendukung agar petugas dapat memproses perubahan data tersebut. Itu dia Bang Deni Usman, informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Lok Sumawe. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Aryani yang begitu semangat pagi hari ini walaupun sempat terjadi petir di sana gitu ya. Baiklah Aryani, tetap hati-hati di sana bersama rekan-rekan yang lain dan dalam bertugas. Nah sekarang suara juga agak serak pagi hari ini. Oke, sekarang saya menuju ke rekan-rekan yang ada di Banda Aceh dan Melabuh. Ini dua RRI yang di tahun ini sempat meraih apa namanya prestasi terbaik di Suara Kencana ya, di perlombaan Suara Kencana dalam rangka HUT RRI yang ke-81 nih. RRI Banda Aceh mendapat apa namanya award sebagai feature ya, juara feature, news feature dan juga RRI Melabuh termasuk. Oke. Okay. saya sungkeman dulu nih dengan dua RRI ini. Oke. Okay. Ya saya ke Melabuh dulu ya, ke Bang Nehru di sana, ada rekan saya Bang John Nehru, silakan.
4: Baik, rekan Denny di Sulawesi.
0: Ya.
4: Dari Melabuh ini Dinas Perhubungan melakukan bersama dinas lain penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Pekerjaan Umum, pengawasan aktivitas kendaraan angkutan yang melintasi jalan daerah yang mengangkut ini batu bara nih. Kadis Perhubungan Ardian Murni mengatakan pada saat pengawasan mereka menemukan sejumlah kendaraan hauling atau pengangkutan batu bara yang tidak mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten. Petugas menemukan kendaraan hauling yang digunakan oleh satu perusahaan tambang batu bara melakukan aktivitas pengangkutan tanpa mengantongi izin penggunaan jalan kabupaten di wilayah Desa Menasah Kayu, Kecamatan KW16 dan Jalan Leknan Mubin, Kecamatan Johan Pahlawan, kata Erdian, Kadis Perhubungan. Dikatakan juga sebelumnya mereka telah memberikan surat teguran kepada perusahaan tersebut terkait penggunaan jalan daerah tanpa izin. Dan mereka diminta untuk segera mengurus izin yang diperlukan. Namun saat kembali melakukan pengawasan bersama DPM, TSP, dan PUPR, didapati perusahaan tersebut belum juga melengkapi izin penggunaan jalan daerah dalam melaksanakan aktivitas pengangkutan batu bara. Karena belum memiliki izin, kata Erdian, Kadis Perhubungan, kendaraan hauling yang ditemukan melintas jalan kabupaten diminta untuk putar balik ke lokasi holding atau tempat asal pengangkutan kendaraan tersebut baru boleh kembali beraktivitas setelah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan juga tidak diperoleh informasi mengenai nama pengurus atau operator kendaraan tersebut. Selain mengangkut batu bara milik perusahaan tersebut, pada kesempatan tertentu kendaraan tersebut juga digunakan untuk kegiatan pengangkutan perusahaan batu bara lainnya. Erdian mengatakan pada seluruh perusahaan dan pelaku usaha pengangkutan untuk memastikan semua kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan administrasi dan perizinan setiap kendaraan yang menggunakan jalan kabupaten dalam aktivitas pengangkutan wajib memiliki izin sesuai ketentuan berlaku. Itu informasi dari Melabuh.
0: Iya, rekan kami dari Melabuh ada John Nehru ya. Kepala Dinas Perhubungan mengatakan, begitu ya, seperti pengumuman. Baik, itulah ciri khas rekan saya itu John Nehru di Melabuh yang seperti menyampaikan sebuah informasi, tapi atau, bukan seperti saya mendengarkan seperti ada sebuah pengumuman, begitu ya. Baiklah, yang penting jelas, begitu ya. ya, ada saya ke Banda Aceh nih, ibu kota provinsi. Ada rekan saya di Arso di sana yang bertugas di Banda Aceh. Arso?
5: Iya. Yeah. Terima kasih Denny dari Lok Sumawe. Ada satu informasi yang baru saja ya kemarin mengenai kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh pada Rabu 23 September 2026. Legal yang telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara BMMN dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar rupiah ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil di JBC Aceh bersama Bea Cukai Melabuh, Bea Cukai Sabang, dan Bea Cukai Banda Aceh. Berdasarkan data Kanwil DJBC Aceh, total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1.839.122.700 rupiah. Sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1.387.321.090 rupiah. Barang hasil penindakan kepabeanan diantaranya pakaian bekas sebanyak 137 pits, 2 pak, dan 4 koli suplemen, obat-obatan serta produk kesehatan. Selain itu terdapat 6 kaleng minuman suplemen kecantikan, 203 pits berbagai jenis kosmetik, dan 58 unit telepon genggam jenis iPhone dalam berbagai seri. Pantauan RRI di lokasi pemusnahan rokok ilegal secara simbolis dilakukan dengan cara dibakar, sementara perangkat iPhone dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan menggunakan palu. Sementara sisa rokok ilegal lainnya kemudian dimusnahkan dengan cara dirusak dan dibakar di fasilitas PT Solusi Bangun Andalas, PT SBA. Sebenarnya, Denny, saya
0: ya.
5: Sedih ya?
0: Sedih ya?
5: Sedih saya mendengarnya.
0: Kenapa
5: ya.
0: Sedih?
5: Karena dihancurkan ya, kenapa nggak dilelang ya? Iya, begitu. Saya juga senyum-senyum tadi dengar Kak Nur ngomongin masalah emas ya. Mas Hantaran ya, apalagi ya.
0: Mas Hantaran itu judul lagu sepertinya.
5: Baik, terima kasih. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh. Kembali ke rekan Denny.
0: Ya, saya juga agak tidak enak menyampaikan informasi dari Luxmawi pagi hari ini. Karena tapi walaupun pahit ya, namanya jurnalis tetap mengabarkan fakta begitu ya. Ini walaupun pahit tapi ini fakta. Masalahnya wali kota Luxmawi dalam beberapa hari ini di demo ya oleh puluhan mahasiswa di kantor wali kota. Mereka mempertanyakan, mendemo tentang Jadub misalnya, Jadub korban banjir, kemudian juga hingga pembayaran gaji P3K. Jadi ada puluhan mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh, Unimal, Kabupaten Aceh Utara, itu yang melakukan aksi unjuk rasa ke kantor wali kota. Terutama mereka mempertanyakan, misalnya mempermasalahkan program utama Wali Kota Luxmawe Sayuti Abu Bakar, yaitu Bruhjit Kepeng atau sampah menjadi uang. Anggarannya sudah ada, namun programnya belum berjalan karena mesinnya belum dioperasionalkan. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK sudah menjadikan mesin itu menjadi temuan dan melihat langsung mesin itu belum beroperasi. Pertanyaannya, apakah harus BPK datang terlebih dahulu baru program itu dijalankan? Ya, ini kata mahasiswa. Dan salah satunya seperti diungkapkan oleh Hafizi. Lalu kemudian ada juga misalnya mahasiswa mendesak agar pemerintah Kota Luxmawe segera mencairkan uang jatah hidup Jadub korban banjir November 2025 lalu. Jadi, karena Luxmawe baru mencairkan tahap 1, sedangkan kabupaten kota lainnya di Aceh sudah memasuki tahap 3 dan 4. Nah, penanggung jawab aksi seperti misalnya Randy Alfarik Del Chandra yang menyatakan bahwa mahasiswa juga mempertanyakan pembayaran gaji ribuan pegawai dengan perjanjian kerja P3K 4 bulan terakhir yang belum dibayar. Sedangkan P3K dituntut bekerja profesional. Jadi ini hal-hal yang kemudian menjadikan mahasiswa melakukan demo terhadap wali kota Luxmawe dalam beberapa hari terakhir ini. Ini juga mungkin walaupun pahit ya bagi kami Luxmawe informasinya, tapi ini harus kita sampaikan. Ini adalah fakta yang terjadi. Baik, dengan begitu saya juga harus mengakhiri seluruh rangkaian informasi di Kabar Aceh bersama rekan-rekan kami yang bertugas hari ini. Ada Bang Nehru di Melabuh, Bang Arso di Banda Aceh, ada Nadia di Sabang, dan Aryani di Singkil, serta di Takengon ada Nur Hasanah. Dan saya dari Luxmawe yang bertindak selaku host pagi hari ini juga pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalankan tugas masing-masing di wilayahnya rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Pak, air sudah naik ruang tamu, cepat Pak.
2: Tenang Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
1: Metalan listriknya gimana Pak?
2: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu.
3: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar RRI Banda Aceh, kasus perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah kembali menjadi perhatian kita. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan membangun pertemanan, justru dapat menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan dan perundungan. Kasus yang terjadi di SMA Negeri 3 Banda Aceh yang kemudian menjadi perhatian publik tentu tidak hanya berbicara tentang tindakan para siswa yang terlibat. Ada pertanyaan yang lebih luas, bagaimana perundungan bisa terjadi di lingkungan sekolah? Bagaimana korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan? Sejauh mana peran sekolah, orang tua, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan ini? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mencegah agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Perundungan juga tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, ejekan, penghinaan, pengucilan, ancaman, hingga perundungan melalui media sosial dapat memberikan dampak terhadap anak. Karena itu melalui tema menelisik perundungan siswa di lingkungan sekolah, kita ingin melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencari pemahaman dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan bersama. Pendengar, kami juga akan membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun pertanyaan. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab perundungan masih terjadi di lingkungan sekolah? Bagaimana seharusnya sekolah merespon ketika perundungan terjadi? Dan apa yang dapat dilakukan orang tua serta lingkungan sekitar untuk memastikan anak-anak kita merasa aman di sekolah? Sampaikan pendapat Anda melalui sambungan telepon 0651443336 atau WhatsApp RRI Pro 1 Banda Aceh di 0852 8285 4445.

0: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman.

0: apa sih, Don?
1: Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kaca.com aja deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97.7 FM RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini pendengar, kita akan menghadirkan, saat lagi kami akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema menelisik perundungan siswa di lingkungan sekolah. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda melalui sambungan telepon 0651443336 dan WhatsApp RRI Banda Aceh di 0852 828 5445.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh,
0: Udah nih, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Selanjutnya kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Muammar dalam program Banda Aceh Menyapa. Dan pagi ini juga tentunya kita akan tetap terus membahas informasi dan juga isu yang saat ini ramai diperbincangkan oleh publik. Belakangan ini, pendengar dan juga pemirsa, persoalan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah kembali menjadi perhatian publik. Kasus yang terjadi di salah satu sekolah di Banda Aceh dan kemudian menjadi viral di media sosial membuka kembali pertanyaan tentang sejauh mana lingkungan pendidikan mampu memberikan rasa aman dan perlindungan kepada setiap peserta didik. Sekolah idealnya bukan hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang berbagi untuk anak tumbuh, membangun karakter, dan juga berinteraksi serta merasa aman dari segala bentuk kekerasan. Namun ketika perundungan itu terjadi, persoalannya tidak berhenti hanya pada hubungan korban dan juga pelaku. Ada tanggung jawab sekolah, orang tua, pemerintah, masyarakat, hingga aparat penegak hukum untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara tepat dan tidak berulang. Perundungan sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, penghinaan, intimidasi, pengucilan, hingga perundungan melalui media sosial. Oleh karena itu, pendengar dan juga pemirsa, penanganannya membutuhkan pendekatan yang tidak hanya melihat dari sisi hukum, tetapi juga pendidikan, perlindungan, dan juga pemulihan anak. Dan untuk pagi ini, untuk membahasnya, kita akan menghadirkan tiga orang narasumber di Studio 1 RRI Banda Aceh untuk pembahasan lebih mendalam. Dan saat ini telah hadir bersama kita, ada Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Dr. Beni Batara SIKMIK yang akan melihat persoalan perundungan dari perspektif hukum dan juga penanganan terhadap kasus yang melibatkan anak. Kemudian hadir perwakilan Dinas Pendidikan Aceh, ada Syarwan Joni SPD MPD selaku Kabid Pembinaan SMA dan juga PKLK yang akan membahas bagaimana sekolah dan dunia pendidikan melakukan pencegahan, pengawasan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi peserta didik. Dan selanjutnya ada perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, Dr. Anda Endang Mulyani MSM, selaku Kepala UPTD PPA Aceh, yang akan memberikan perspektif mengenai perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak anak yang menjadi korban kekerasan dan perundungan. Dan untuk pagi ini pendengar, selain disiarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh, Anda juga bisa menyaksikannya lewat YouTube RRI Banda Aceh Live, serta mendengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan oleh rekan-rekan kami di RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga Stasiun Produksi Aceh Singkil. Dengan tema menelisik perundungan siswa di lingkungan sekolah, kita akan mencoba melihat persoalan ini secara lebih menyeluruh. Apa yang menyebabkan perundungan ini terjadi, bagaimana sekolah seharusnya merespon, dan bagaimana proses penanganan ketika kasus sudah masuk ke ranah hukum, dan tidak kalah pentingnya bagaimana memastikan korban ini mendapatkan perlindungan serta pemulihan sekaligus mencegah kasus serupa terulang. Dan juga pendengar dan pemirsa, kami membuka ruang dan mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi lewat line telepon di 0651-44336 dan juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita sudah hadir di studio RRI Banda Aceh pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik ya. Iya, ya, bagaimana ini perjalanan dari pagi ke sini? Macet Pak atau gimana?
2: Okay. Alhamdulillah lancar.
1: Lancar ya? Iya. Iya, dan tentunya pagi ini kita membahas tema yang lumayan viral Pak ya. Bapak ya. Ibu di pagi hari ini masih terkait dengan perundungan di sekolah. Mungkin saya pertama ke Pak Beni dulu Pak, boleh? Siap. Ya, Pak Beni, dari perspektif kepolisian ini bagaimana Pak fenomena perundungan di lingkungan sekolah ini, khususnya tindakan tersebut sudah mengarah kepada kekerasan fisik bahkan sampai ke pengeroyokan, Pak.
2: Baik, mungkin kami jelaskan dulu. Kalau tadi sekilas dibilang, dapat kita bilang bahwa tindakan itu ya kembali lagi sudah masuk dalam dikriminalisasi dalam undang-undang, sehingga dalam penanganannya untuk penanganan hukum itu dapat dilakukan. Tapi kembali lagi dengan situasi yang ada, kita berbicara perundungan di sini melibatkan anak-anak. Mungkin kita jelaskan dulu ya anak-anak ya. Untuk perspektif anak-anak itu di bawah 18 tahun. Itu kami ambil dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, kembali lagi ini ada mekanisme-mekanisme yang lebih lanjut yang harus dilaksanakan oleh kami para penyidik. Tapi kembali lagi kita selaku polisi itu bukan hanya di pelaksanaan penegakan hukum ya. Kembali lagi sudah banyak yang kita lakukan kerjasama baik dengan Bu Endang, kemudian dari Dinas Pendidikan, terlebih kepada sekolah. Kita juga sudah masuk ke sekolah-sekolah dan banyak himbauan kami layangkan ya, bukan hanya masalah perundungan, masalah narkoba, kenakalan remaja, kemudian lalu lintas, itu semua sudah kita laksanakan. Tapi kembali lagi adanya suatu kendala tetap harus diantisipasi. Nah, di sini kaitannya sudah dalam ranah hukum, kembali lagi ini bisa dilaksanakan, tapi tetap karena anak-anak ada mekanisme khusus seperti itu.
1: Kalau istilah sekarang berarti anak yang berhadapan dengan hukum, Pak Ben ya?
2: Iya, betul. Ya,
1: itu pemeriksaannya seperti apa nih Pak, kalau boleh tahu kronologisnya?
2: Baik, untuk anak-anak yang terlibat dalam hukum, kembali lagi penanganannya itu lebih ditekankan kepada bagaimana anak-anak itu bisa selayaknya diperlakukan sebagai anak-anak. Dan hal ini dilindungi oleh undang-undang ya. Dalam hal ini undang-undangnya itu masalah peradilan anak. Dan mekanismenya nanti melalui dispersi dan sebagainya seperti yang sudah biasa kita kerjasama sama Bu Endang. Itu unit PPA kita juga selalu berkoordinasi ketika itu sudah melibatkan anak.
1: Baik ya, berarti ada pendampingan Pak ya pada saat pemeriksaan anak itu ya?
2: Betul.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Syarwan. Pak Syarwan, ini bagaimana Pak Dinas Pendidikan Aceh melihat masih terjadi ya perundungan di lingkungan sekolah, padahal sekolah sudah memiliki fungsi untuk membentuk karakter dan juga menciptakan lingkungan yang aman nih Pak untuk para pelajar.
3: Benar. Lingkungan sekolah ini merupakan salah satu bagian dari sepertiga waktu ya. Jadi kalau dari sisi perjalanan hari anak-anak maupun kita orang dewasa, itu kita terbagi pada sepertiga waktu. Sepertiga waktu anak-anak berada di keluarga dan sepertiga waktunya mereka berada di tempat pendidikan, kemudian sepertiga waktunya lagi mereka berada di tempat di komunitas atau masyarakat. Selayaknya sebagaimana kita ketahui bersama hari ini, berdasarkan dari berbagai laporan yang kita peroleh sampai hari ini masih terjadi beberapa kasus perundungan, yang ini menyatakan bahwa upaya dan upaya harus terus kita lakukan karena sekolah ini adalah salah satu ruang di mana bisa memberikan dan memfasilitasi anak-anak itu untuk tumbuh kembang selayaknya bagaimana usia anak. Usia anak sesuai dengan dunianya, khususnya pada saat usia pendidikan. Upaya dari pemerintah sejak pendidikan itu lahir, pendidikan ini adalah salah satu upaya yang dicanangkan dan dikonkretkan sebagai penumbuhan perubahan perilaku dari seseorang, dari tidak tahu menjadi tahu, dan itulah fungsinya sekolah. Kemudian tumbuh kembang sekolah, tentunya tumbuh kembang dunia anak di sekolah ini dipengaruhi dengan berbagai elemen. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi adalah ada 2/3 waktu lagi di mana anak sepertiga waktu dia ada di sekolah, 2/3 waktu lagi ada di selain sekolah. Oleh karenanya, saya kira penanganan untuk menjamin bahwa anak ini menjamin bahwa proses pendidikan itu terselenggara sesuai dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan tumbuh kembangnya itu memang harus ada. Dan ini melihat bahwa sampai hari ini, mulai dari pertama ditetapkan pendidikan, tujuan pendidikan nasional sampai hari ini, berbagai upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk penumbuhan karakter, kemudian penetapan tim pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan sebagaimana yang disingkat dengan TP2K di sekolah, itu sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian hari ini sesuai dengan fenomena yang ada dan tumbuh kembang anak, bagaimana pemerintah juga telah tetapkan bahwa perundungan ini memang harus dicegah dengan membentuk dan menciptakan budaya sekolah aman dan nyaman, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Permendikdasmen nomor 11 tahun 2026. Dan regulasi ini tidak hanya berada di tatanan regulasi, tetapi harus ada upaya-upaya konkret mulai daripada pemerintah pusat. Tim POJA BSAM itu juga diadvokasikan agar di pemerintah daerah juga terbentuk, dan hari ini sedang kita susun catgroup-nya yang untuk perubahan di mana TPPK sebelumnya itu dirubah dengan budaya sekolah aman dan nyaman. Dan tentunya kita tidak juga sendiri dengan berbagai elemen yang ada di dalamnya, sekretariat daerah, kemudian instansi terkait, kemudian aparat penegak hukum juga sebagai fungsi kontrol yang menjadi naungan di dalam POJA BSAN. BSAN ini juga diturunkan lagi kembali, setiap sekolah hendaknya melakukan menertibkan berbagai kegiatan-kegiatan agar meminimalisirkan. Kita melihat bahwa upaya untuk pendeteksian secara dini itu memang tidak cukup dengan ada regulasi, berarti harus ada upaya-upaya konkret. Upaya konkret banyak yang sudah kita lakukan sebagaimana yang disampaikan oleh KB ini tadi. Baru-baru ini kita sejak 2019 untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan itu tidak terjadi di sekolah, kita sudah melakukan MOU dengan pihak kepolisian, kemudian kita kerjasama dengan berbagai hal, sepolisi, sahur sekolah, kemudian baru-baru ini juga kita terbitkan surat edaran kepala dinas tentang upaya preventif untuk pencegahan berbagai tindakan-tindakan yang tidak diinginkan dan adanya usaha deteksi dini. Namun ini lagi sebagai kita katakan bahwa dari sekolah, juga sekolah kan punya ruang lingkup yang terbatas. Oleh karenanya saya kira mekanisme yang harus kita bangun bersama adalah upaya kesadaran dari setiap individu ke individu, dari setiap komunitas ke komunitas, sehingga ini perlu terus kita kampanyekan. Dan kami dari pemerintah Aceh, Dinas Pendidikan, dan begitu juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, begitu juga aparat penegak hukum dari kepolisian, kemudian sampai dengan tingkat yang rendah yaitu tingkat polsek dan koramil, selalu kita upayakan, termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat. Oleh karenanya saya kira ini perlu terus kita tingkatkan pengawasan dan pembinaan kita secara melakukan deteksi secara preventif dan lebih kepada lokus-lokus yang mungkin ada titik-titik rawan yang ada di sekolah. Saya kira seperti itu.
1: Titik rawan ini juga menjadi salah satunya mungkin blind spot ya dari beberapa CCTV, jadi sekolah tidak bisa mengawasi hal tersebut mungkin, Pak ya?
3: Kalau kami melihat secara psikologi pendidikan, titik rawan itu tidak hanya secara kasat mata, yang non kasat mata juga ada. Kita sudah mengupayakan dan memberikan penugasan bahwa guru konseling, guru wali kelas itu kita upayakan harus bisa mendeteksi siswa-siswa atau murid-murid yang berada dalam kelompok rawan. Maksud rawan di sini adalah kelompok rawan sosial, kemudian rawan ekonomi, kemudian rawan kenakalan remaja, rawan terhadap budaya-budaya yang di luar kita inginkan, dan juga rawan terhadap hubungan kekeluargaan atau broken home. seperti itu juga sudah dilakukan setiap tahun ajaran, setiap tahun pelajaran itu guru BK melakukan deteksi. Nah, namun kan tidak hanya berhenti di situ. Berarti harus ada upaya-upaya yang memang secara konkret harus kita lakukan, dan itu stimulan berulang-ulang harus dilakukan berkali-kali untuk memastikan bahwa itu bagian daripada upaya preventif yang dilakukan sekolah. Kemudian titik rawan yang kasat mata itu kan kita lihat yang nampak ya, kita mungkin salah satu seperti kita katakan bahwa termasuk CCTV dari kemudian pengawasan personil dari wali kelas guru, kemudian karena pencegahan dan penetapan karakter di peserta didik tidak hanya cukup dengan adanya tata tertib, tetapi memang selain tata tertib itu dijalankan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga itu perlu terus ditinjau di luar tata tertib itu, karena bisa saja hal-hal yang masif yang tidak bisa kita ukur itu bisa saja suatu waktu itu bisa terjadi.
1: Baik Pak, saya ke Bu Endang. Bu Endang tadi kan Pak Syaron sudah mengatakan dari guru BK itu bisa membedakan Bu ya, bagaimana apa yang terjadi di sekolah secara tidak semata. Kalau untuk kita Bu, mungkin dari publik nih, dari masyarakat, bagaimana nih Bu kita bisa membedakan itu dari konflik mungkin misalnya ada permasalahan antara siswa ya, ataupun juga hanya sekedar kenakalan remaja, atau mungkin malah sampai mengarah ke perundungan Bu. Itu bagaimana cara bedainnya nih Bu, kalau untuk masyarakat umum?
4: Kalau untuk masyarakat umum, kenapa ini terjadi perundungan, sebenarnya itu adalah adanya relasi kuasa. Jadi relasi kuasa ini adanya ketimpangan kuasa dan adanya orang yang ingin berkuasa. Kita harus bedakan bahwa konflik, anak berkonflik itu beda dengan anak yang nakal, beda, dan anak yang membuli itu beda. Kalau konflik mungkin mereka itu kuasanya itu setara. Dalam arti mereka berkonflik mungkin dalam suatu pertandingan, pertandingan futsal, kelompok ini berkonflik dengan kelompok itu, ingin mendapatkan yang terbaik, itu biasa. Tapi ketika kenakalan remaja mungkin mereka melanggar peraturan, misalnya rambut panjang di sekolah, merokok di sekolah, atau tidak masuk sekolah, bolos istilahnya seperti itu. Akan tetapi ketika bullying itu masuk ke perundungan, itu adanya kejadian yang berulang. Jadi dia ingin hubungannya itu adalah mendapatkan kuasa, bisa terjadi antara satu orang atau kelompok yang lebih ramai, misalnya satu orang dikeroyok oleh 10 orang seperti itu. Atau dia sifatnya lemah, si anak ini yang satu lemah, yang satu misalnya dia kuat. Nah, dia merundung. Perundungan ini sifatnya dia mencari sasaran yang tidak akan melawan. Nah, bagaimana kita di sekolah ini bisa mendeteksi bahwa anak-anak kita ini terkena perundungan? Itu memang seperti Pak Syarwan bilang tadi, ada guru BP, harus peka memang. Harus peka, jadi ketika anak-anak itu perubahannya ketika terlihat di sekolah itu harus bisa mendeteksi. Kenapa anak ini yang tiba-tiba periang bisa berubah menjadi pendiam? Kenapa anak-anak ini yang seringnya ke kantin tiba-tiba memisahkan diri di ruang kelas seperti itu? Karena memang pengawasan yang paling penting adalah untuk membentuk rasa aman bagi si anak-anak ini. Karena yang tadi saya sebutkan bahwa perundungan bisa terjadi karena adanya relasi kuasa.
1: Baik Ibu, kalau untuk orang tua nih Bu, misalnya anak-anak mungkin sebenarnya jadi korban perundungan, tapi anak-anak itu gak berani cerita Bu ke orang tua, itu bagaimana nih Bu cara orang tua bisa persuasif supaya anaknya mau terbuka nih Bu?
4: Kalau untuk orang tua mungkin seperti ini, kita hubungan orang tua itu harus bisa membentuk anaknya ini berani speak up. Tapi bagaimana kita membentuk anak ini supaya berani speak up? Kita tidak hanya setelah pulang sekolah itu kita tanyakan, nilainya berapa, dapat nilai berapa. Tapi kita harus lebih persuasif seperti ini. Misalnya kita bertanya, bagaimana hari ini, apa yang membuat kamu tidak nyaman di sekolah tadi. Nah, jadi kita menumbuhkan rasa si anak ini ingin bisa menceritakan rasa aman, rasa persuasifnya, merasa dekat sama orang tuanya, bahwa ketika ia menceritakan ini, jangan sampai dia malah disalahkan. Sekarang kan sering misalnya ini, jangan sampai blaming victim. Jadi jangan menyalahkan anak-anak ini ketika dia menceritakan, ah kamu cemen, ah ngapain aja kamu bisa digituin. Dan jangan sekali-sekali mengajarkan anak-anak itu untuk balas dendam, tapi ajarkan anak-anak itu untuk berani lapor, untuk berani cerita. Dan peran orang tua ini, ketika anak sudah mau dia bercerita, dokumentasikan dulu, dokumentasikan memang jika terjadi, dokumentasikan, tapi jangan dipublish. Dokumentasikan, kemudian kita lakukan pendekatan kepada anak. Ini bagaimana? Kita ucapkan terima kasih sudah mau cerita ke ibu, ke bapak. Ini bagaimana? Apakah adik atau abang, misalnya kita panggil anak kita adik atau abang, mau dilapor kemana? Apa mau kita lapor ke guru BPK atau mau lapor ke dinas P3A kah, atau mau bagaimana? Abang nyamannya seperti apa? Adik nyamannya seperti apa? Jadi jangan sekali-kali blaming victim kepada anak kita, tapi membangun kepercayaan diri dia untuk mau melapor. Seperti itu.
1: Baik Ibu ya, dan kembali pendengar kami ajak Anda ya untuk bergabung bersama kami lewat line telepon di 0651443336 dan juga di 0852 8285 4445. Kita tadi sudah, jawaban dari Bu Ena tadi sudah menyudahi ya untuk sesi pertama kita terkait pemahaman persoalan perundungan di sekolah, dan kita maju ke sesi selanjutnya yaitu terkait pengenalan korban dan juga tanggung jawab. Saya kembali ke Pak Beni. Pak Beni tadi Bu Ena sudah sempat cerita ya bahwasannya mungkin orang tua lebih bijak untuk tidak memblow up dulu nih ke media sosial. Namun yang terjadi saat ini kejadiannya kan sudah besar karena viral nih Pak ya. Ini mekanisme pemeriksaannya jadi seperti apa nih Pak? Apakah ada perubahan dari sebelumnya atau masih tetap mengacu pada SOP yang sama Pak?
2: Baik, mungkin bisa kita jelaskan. Kembali lagi, sekarang sudah viral ya. Tapi kembali lagi, kita dalam penegakan hukum itu punya acara tersendiri. Acara tersendiri itu diatur dalam KUHAP, diatur juga dalam undang-undang yang lainnya. Nah, kembali lagi, kita tetap akan mengacu dari aturan-aturan tersebut. Mungkin kalau bisa saya jelaskan secara simpel, sekarang masih dalam proses penyelidikan. Seperti itu. Dan kembali, aturan penyelidikan itu ada. Jadi tetap kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada.
1: Baik Bapak, ini saya juga melihat komentar Pak ya, itu di media sosial kan sempat terpecah dan juga mungkin sudah terlalu banyak seperti ikut campur Pak. Itu sebenarnya kalau dari masyarakat sendiri Pak, bagaimana harus melihat kasus ini dan tidak berkomentar macam-macam nih Pak?
2: Kembali lagi kalau dari pandangan hukum ya, kami dari praktisi hukum, kita punya satu pandangan, ketika sudah ada putusan hukum yang bersifat ingkrah itu sudah selesai. Artinya apa? Artinya kita punya suatu guideline lah bagaimana aturan itu dijalankan. Nah, kembali lagi kalau ini di ruang publik, kami tidak memiliki kuasa untuk di lingkungan publik itu. Tapi kembali lagi, dengan kuasa yang kami miliki itu kekuasaan yang terbatas. Semua harus sesuai dengan guideline kita, yaitu sesuai dengan aturan-aturan undang-undang yang ada. Dan kami jalankan itu selalu sesuai dengan aturan tersebut.
1: Baik, berarti memang pemeriksaannya secara menyeluruh Pak ya?
2: Secara menyeluruh
1: ya. Ya. Saya ke Pak Syarwan ini Pak, kalau sebuah kasus perundungan ini kan sudah terjadi, nah tanggung jawab sekolah ini seperti apa Pak terhadap korban selain memberikan sanksi kepada siswa yang terbukti melakukan pelanggaran Pak?
3: Baik, berarti kan tadi sebagaimana yang kita sampaikan di sesi pertama bahwa kita fenomena hari ini kan perundungan masih terjadi meskipun ada regulasi dan tim berbagai yang sudah kita lakukan, upaya preventif juga sudah kita lakukan. Lalu kan ada beberapa upaya yang memang harus kita lakukan jika memang sudah terjadi sebagaimana yang viral sekarang ini terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, walaupun kita hari ini tidak
5: memfokus sebagai titik lokus diskusi kita pada itu, tapi ini menjadi fenomena barangkali daripada topik pembicaraan kita. Ada beberapa yang menjadi tanggung jawab sekolah. Yang pertama, sekolah khususnya termasuk instansi terkait pembina, termasuk dinas pendidikan. Yang pertama di sekolah kita lihat dulu, memang harus memastikan bahwa memastikan bahwa tidak terjadinya lagi perundungan yang ada di sekolah. Sebagaimana upaya-upaya preventif yang telah dilakukan, SOP yang telah ditetapkan, pendeteksian tentang tumbuh kembang anak itu memang harus digali lagi. Memang ada beberapa hal yang barangkali alfa atau tidak dilakukan secara menyeluruh barangkali. Jadi itu harus ditingkatkan kembali. Yang kedua, jika memang terjadi, kita tetap menghormati hak anak. Yang pertama, tentunya ketika ada perundungan dan sudah berkasus barangkali dan saat ini sedang berproses, tentunya kita menghargai proses yang sedang berjalan. Dan di sekolah ada tata tertib, semua persoalan tentunya ada di sekolah, dan itu ketika memang diselesaikan di sekolah mengacu kepada SOP dan peraturan yang berlaku. Dan kita juga memberikan hak atau barangkali baik itu korban ataupun pelaku memiliki menempuh jalur yang lain, ya dipersilahkan, karena itu adalah hak. Tetapi tanggung jawab sekolah di sini adalah yang pertama menjamin dan memastikan bahwa memberikan perlindungan kepada korban, itu korban perundungan yang berada, yang memastikan bahwa dalam keadaan aman, baik itu secara nyata, secara fisik maupun non fisik. Itu satu. Yang kedua, tentunya sekolah harus mendengarkan korban. Sebagaimana selalu ketika ada pelanggaran, berarti ada pembinaan, pemanggilan, kemudian wawancara dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, sekolah tentunya memiliki SOP sebagaimana aturan-aturan yang ditetapkan, yang telah disepakati selama memang tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi atau aturan dan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui, sampai tindakan yang paling tinggi akhirnya kepada pelaku perundungan itu mungkin sudah sampai tahap yang memang tidak mampu dibina di sekolah, barangkali akan dikembalikan dan diskusikan kepada orang tua untuk dibina di tempat yang lain. Nah, tentunya yang ada upaya juga terhadap ini, mungkin ya kita membantu, kita memfasilitasi, karena saat ini juga barangkali secara psikologi si pelaku juga barangkali hari ini kan sudah dalam kondisi menyesal, psikologinya juga tertekan, ya seperti itu. Walaupun dia mengakui hari ini melakukan kesalahan, ini juga dimediasi dan difasilitasi. Dan khusus untuk persoalan yang terjadi akhir-akhir ini di salah satu sekolah itu, kita menghormati dan kita proaktif, kemudian kooperatif memberikan berbagai upaya-upaya dan pendampingan yang dilakukan, baik itu untuk proses penyelesaian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, begitu juga pendampingan khususnya kepada korban. Sekolah sudah melihat, kemudian membangun komunikasi yang lebih efektif, kemudian menghindari, satu lagi menghindari hal-hal yang barangkali yang sifatnya agak ke arah negatif, misalnya seperti itu. Sehingga saat ini juga sekolah, instansi terkait, kita juga harus peka terhadap membangun opini dan lain-lain itu juga, karena ini kan akan memancing berbagai hal seperti itu. Jadi saya kira saat ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Beni sedang berproses, dan kami baru-baru ini juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan pendampingan secara khusus untuk korban. Yang kedua, melakukan upaya-upaya secara konkret untuk tindakan-tindakan yang serupa agar jangan terulang lagi di bagai tempat yang lain seperti itu. Saya kira demikian.
1: Baik Bapak, yang saya ingin tanyakan selanjutnya kan Pak, ini mungkin kalau kebetulan mungkin yang viral ini kan terjadi di sekolah umum Pak ya,
5: yeah.
1: Kalau yang di boarding ini bagaimana nih Pak sistemnya? Apakah ada tahap-tahap yang berbeda atau tetap sama nih? Dan apakah kalau yang terjadi di boarding ini misalnya saat ini sedang dalam penyelidikan itu, apakah baik itu korban dan juga pelaku masih tetap tinggal di asrama, atau mereka mungkin dipulangkan terlebih dahulu Pak ke rumah orang tuanya?
5: sangat bergantung kepada bagaimana upaya proses yang berjalan seperti itu. Saat ini karena memang sama seperti kalau di sekolah asrama itu juga lebih, barangkali lebih ya, terjadi perundungan-perundungan seperti itu karena ada hal-hal yang memang di luar jangkauan. Jadi tergantung bagaimana proses yang sedang berjalan saat itu. Jadi kita tidak menghambat hak anak untuk mendapatkan peroleh pendidikan dan menjamin masa depannya. Tapi juga kita tidak bisa menghindari ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Kan seperti itu, jika memang ini menjadi aturan dan di ranah hukum pada saat ini diselesaikan melalui jalur hukum. Seperti itu. Sehingga masalah anak itu kembali ke sekolah, dia bersekolah, baik itu di asrama kembali ke asrama, itu sangat bergantung bagaimana proses perkembangan. Karena perkembangan anak itu tidak kita lihat secara fisik. Mungkin kalau sakit bisa diobati, tetapi ada hal psikis yang barangkali ini juga harus kita jamin agar dia memang kembali ke sekolah, kembali beraktivitas tanpa

0: dalam memastikan proses pemulihan korban ini berjalan dengan baik, Ibu?
1: Untuk proses pemulihan korban ini kita diawali dengan pemulihan psikologi first aid namanya itu. Artinya bahwa menstabilkan kondisi si anak ini sebagai korban ini. Jadi pendampingan psikologis ini adalah hal yang utama dan paling utama yang kita lakukan dari UPTD PPA untuk menangani si korban bullying ini. Kemudian kita juga memastikan bahwa si anak ini dan keluarganya juga kita lakukan konseling juga. Bagaimana orang tua ini harus menghadapi anak ketika anak ini menjadi korban bullying. Jadi bagaimana dia harus mensikapi si anak. Jangan di, seperti saya katakan tadi, jangan blaming victim lagi. Jangan disalahkan terus anak, tapi membangun kepercayaan diri si anak ini bahwa itu hal yang dialaminya itu adalah hal yang salah dan dia harus berani mengungkapkan dan berani melaporkan apa yang dia sudah alami. Kemudian selain konseling keluarga, kita juga melakukan pendampingan hukum bagi si anak. Dalam arti ini bahwa pekerja sosial dari kita ini akan mendampingi si anak untuk melaporkan kepada kepolisian hal-hal apa yang telah dia alami, karena nanti di kepolisian juga terdapat satu unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak, dan kita selama ini sudah kolaborasi sebagai mitra kami dengan DP3A terutama UPTD PPA dalam melakukan perlindungan bukan anak saja, juga kita ada perlindungan perempuan dan anak. Hal ini juga akan bersinergi dengan petugas-petugas kita, baik itu dari unit PPA Polda maupun Polresta maupun juga unit PPA di kita, UPTD PPA khususnya. Kemudian setelah pendampingan hukum, kita juga memberikan pemulihan. Pemulihan artinya jangan sampai trauma yang berulang ini menjadi membawa efek bagi anak, dia tidak mau sekolah, dia menjadi tertekan, dia tidak mau bersosialisasi dengan rekan-rekannya yang lain. Jadi pentingnya bahwa pemulihan ini sangat penting. Kemudian pemulihan sosial ini adalah penting jika anak memang dia merasa tidak bisa bersekolah lagi di situ karena trauma dengan kondisi sekolah itu atau trauma dengan keadaan di sekolah itu, kita bisa melingkan ke sekolah, pihak sekolah, apakah si anak ini pindah sekolah tapi dengan tidak dipungut biaya ke sekolah lain, jadi tetap dia mengikuti kurikulum yang berlaku tapi tidak dipungut biaya untuk pindah sekolah. Nah, disitulah peran dari UPTD PPA, kami juga bekerja sama dengan Disdik dan pihak sekolah, bekerja sama juga dengan unit PPA Polresta maupun Polda Aceh, seperti itu.
0: Baik, Ibu, dan kebetulan kita baru dapat informasi, Bu, ya, kalau baru-baru ini juga kembali viral ini tragedi perundungan di SMP, Bu. Nah, ini berarti kan psikologisnya berbeda nih, Bu, ya, antara anak SMP dan juga SMA. Nah, itu kalau untuk penanganan anak SMP, kalau untuk penanganan SMP itu seperti apa nih, Bu, mungkin yang membedakannya dari anak SMA, Bu?
1: Sebenarnya tidak ada perbedaan SMP atau SMA untuk penanganan terkait perundungan, karena pemulihan psikologis istilahnya atau penanganan psikologis adalah menstabilkan kondisi si anak dulu. Jadi yang membedakan mungkin hanya usianya, tapi dalam pemulihan psikologisnya itu prosedurnya tetap sama. Kita tetap akan assessment awal, mungkin melakukan menggali informasi dulu apa yang dialami. Tentunya dalam menggali informasi ini beda pendekatannya, mungkin dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologisnya ini beda penanganannya, pendekatannya juga beda usia anak SMP dengan anak SMA. Mungkin itu teknik pendekatan dalam pemulihan psikologis itu adalah ranahnya psikolog itu sendiri. Jadi itu tidak bisa bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Biarpun usia sama, tapi karakter anak berbeda-beda. Jadi itu memang menjadi substansi dan ranahnya dari si psikolog itu sendiri dalam pemulihan psikologis si anaknya.

0: itu. Kemudian terkait dengan anak SMP, mungkin ini kan kita tahu bahwa SMA itu di bawah provinsi. Makanya ketika penanganannya itu berada di DP3A provinsi. Akan tetapi ketika ranahnya berada di kabupaten kota, maka itu berada di UPTD PPA kabupaten kota. Ketika kabupaten kota yang tidak memiliki UPTD-nya, mungkin langsung ditangani dengan DP3A kabupaten kota, tetap berkoordinasi dengan DP3A dan UPTD PPA Aceh. Nah, seperti itu.
1: Baik ya, ini menjadi informasi terbaru juga ya Ibu ya, mungkin juga bagi masyarakat yang belum mengetahui Lur ya. Mungkin sebelum kita jeda dulu, mungkin saya ingin bertanya sekali lagi mungkin ke kedua bapak-bapak dan juga Ibu ya. Step by step dari laporan itu, pertama dari orang tua dulu melapor kemana, dari sekolah saya melapor kemana dulu nih Bu? Mungkin dari Pak Beni dulu boleh Pak, silakan.
2: Baik, kembali kalau dari kami, ketika kami menerima laporan, tetap kami akan berkoordinasi ya. Seperti yang tadi Ibu bilang, ya kembali lagi, ini kaitan dengan anak, perlu ada pendampingan. Nah, bersama Ibu, Bu Endang ya, itu sudah terbiasa dan sudah memang terpola. Kembali lagi, itu untuk perempuan dan anak selalu ada pendampingan. Seperti yang tadi Ibu bilang, itu betul. Kembali lagi, segalanya psikologis ya. Mungkin kalau saya bilang di Undang-Undang 35 tahun 2014, itu lebih fokus untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan kekerasan, diskriminatif, perlakuan tidak manusia lainnya. Tapi kembali lagi, ada aturan lagi di Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Itu lebih menekankan ke bagaimana untuk mencari penyelesaian yang adil, bukan berupa hanya penindakan pidana, namun lebih kepada penyembuhan luka sosial dan psikologis. Hal ini tadi mungkin sudah dijelaskan baik sama Bu Endang ataupun Pak Sawan ya. Kembali masalah bullying itu, kembali lagi yang kita perhatikan itu bagaimana jangan sampai adanya kehilangan rasa percaya diri, trauma jangka panjang, tapi juga lebih kepada hal yang paling utama, yaitu mencegah dari adanya tumbuh potensi individu dengan kecenderungan kekerasan atau penyimpangan sosial, seperti itu.
1: Ya. Baik, ini kalau boleh saya simpulkan berarti ada mediasi supaya tidak berlanjut ataupun bertahap menjadi masalah hukum ya, Kak Beni?
2: Kembali, pendampingan ini sangat penting, yang tadi dibilang sama Ibu Endang, secara psikologi seperti apa? Jadi kembali lagi, penegakan hukum itu tidak mencakup psikologis. Nah, kembali lagi di sini, untuk memulihkan kondisi anak, butuh pendampingan dan orang-orang yang profesional untuk melakukan itu. Kembali yang Ibu tadi bilang, ada di daerah lain yang belum terpenuhi, tapi tetap kembali harus akan dipenuhi. Itu mungkin kendala di lapangan ya. Contoh mungkin di beberapa tempat, mungkin tidak di Banda Aceh ini, tapi ada di beberapa tempat, apalagi kepulauan, untuk mencari psikolog itu sulit. Seperti itu. Tapi kembali lagi, ini sudah diamanahkan oleh negara, otomatis harus kita laksanakan.
1: Ya. Baik ya. Bapak Ibu, mungkin kita akan rehat dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi di sesi terakhir, yaitu pencegahan dan juga membangun sekolah yang aman. Pendengar dan pemirsa, Dialog Banda Aceh Menyapa akan kembali setelah jeda berikut.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
3: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Bullying. Bullying merupakan salah satu bentuk intimidasi fisik dan psikologis yang terjadi secara terus-menerus, membentuk pola kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mendemonstrasikan kekuatannya kepada orang lain. Dampak dari bullying sangatlah mengkhawatirkan, baik bagi pelaku maupun korban bullying. Bullying dapat membentuk sebuah kepribadian yang menempatkan seorang anak pada pengalaman hidup yang kelam. Mari sama-sama kita stop perundungan bullying. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini.
2: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Banda Aceh Menyapa, dan saat ini kita masuk ke sesi terakhir, yaitu pencegahan dan juga membangun sekolah aman. Mungkin saya ke Pak Beni dulu. Pak Beni, ini apa langkah preventif yang dapat dilakukan di kepolisian bersama sekolah untuk mencegah perundungan ini berkembang menjadi kekerasan ataupun tindak pidana, Pak?
3: Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan di awal. Kita sudah melakukan kerjasama, kita juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ke sekolah. Pada intinya kami melakukan edukasi kepada pelajar tindakan-tindakan mana yang tidak baik. Kembali lagi, itu semua kita lakukan dengan kerjasama, baik itu disdik, baik itu sekolah, dan yang lainnya kita tetap melaksanakan itu. Dan kembali lagi pada pelaksanaan dari segi hukum itu sendiri, yang kita laksanakan sesuai dengan mandat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, kita kembali lagi kepada bagaimana pemulihan anak dalam kasus bullying, terlepas itu kepada anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku, sehingga dia tidak seperti yang tadi dibilang menjadi pelaku yang minder ataupun menjadi perilaku yang menyimpang secara sosial, seperti itu.
2: Baik, Pak, kalau dari Bapak sendiri, apa, Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa, orang tua dan juga pihak sekolah agar berani, Pak, melapor ya sebagai bagian dari upaya mencegah perundungan, Pak?
3: Baik, secara pribadi mungkin ini ya, kami dapat sampaikan kepada masyarakat, masyarakat juga harus mengerti, harus tahu ada permasalahan secara sosial yang tadi dibilang sama Ibu tentang relasi kuasa. Nah, itu terjadi secara umum, secara sosial, dan itu akan terjadi di mana saja. Tapi kembali lagi, seperti yang tadi Pak Syawan bilang, ya kembali pengawasan ada di kita. Tapi kembali lagi, kejadian itu juga bukan hanya bisa terjadi di lingkungan sekolah, bisa juga di luar lingkungan sekolah. Jadi proses edukasi itu bukan hanya terjadi di lingkungan sekolah, tapi juga terjadi di luar lingkungan sekolah. Nah, mungkin saya bisa mengimbau, mari kita secara bersama-sama untuk mengetahui, untuk bisa lebih lagi menjelajahi daripada anak kita, lingkungan kita, tetangga kita, bagaimana kita harus bertindak menghadapi bullying ini. Seperti yang tadi Ibu bilang itu, bukan suatu hal yang mudah juga sebenarnya untuk membuat seorang anak itu mau bercerita kepada orang tuanya. Tapi kembali lagi, itu memang kewajiban kita selaku orang tua. Seperti itu ya.
2: Saya ke Pak Syarwan. Pak Syarwan, ke depannya seperti apa, Pak, sistem pencegahan dan juga penanganan perundungan ini yang ideal supaya sekolah itu tidak hanya bertindak setelah kasus terjadi tapi mampu mencegahnya dari awal, Pak?
4: Nah, itu yang ingin kita fokuskan. Artinya sekolah tidak bertindak ketika telah terjadi kasus ataupun melakukan hal-hal konkret ketika sudah viral. Tetapi sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, di sesi satu kita tadi, bahwa sekolah adalah salah satu ruang di mana tempat tumbuh kembang anak, sehingga terjamin satu masa proses pendidikannya dan menjamin untuk pemetaan kebutuhan tumbuh kembangnya, sehingga dia berkelanjutan pendidikan ini, baik itu dari dasar, menengah, atas, hingga berlanjut ke pendidikan tinggi. Sehingga langkah-langkah yang memang harus kita pastikan bahwa semua sekolah harus memiliki, memahami dan melaksanakan kebijakan tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Itu harus dijalankan dengan memastikan bahwa setiap langkah-langkah SOP yang telah ditentukan, baik itu turunan dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi tertentu, kebijakan pemerintah daerah melalui penetapan peraturan, kebijakan koordinasi antar lintas sektor, itu memang harus dilaksanakan oleh sekolah. Yang kedua, meningkatkan kemampuan daripada segenap ekosistem sekolah yang ada. Ekosistem sekolah yang ada tentunya yang pertama sekali adalah itu kepala sekolah. Yang kedua, para tim manajemen sekolah, kemudian Bapak Ibu guru. Karena bicara pendidikan yang ideal itu berada di kelas tentunya. Berada di kelas dan secara normatif adalah berada di lingkungan sekolah. Dan tentunya ekosistem sekolah tentunya ada juga peran orang tua yang diwakili oleh komite. Jadi ini memang harus menjadi salah satu sistem di dalam ekosistem pendidikan agar sekolah ini memang benar-benar bisa dapat nyaman dan aman. Dan tentunya ada upaya-upaya yang sebagaimana yang telah kita diskusikan dari awal tadi, pendeteksian. Pendeteksian itu tidak hanya dilakukan ketika ini sudah terjadi, tetapi jauh sebelum terjadi, sebagaimana kita ingin melihat tumbuh kembang anak melalui pendeteksian secara psikologi, sebagaimana itu ada yang dilakukan oleh guru BK ketika di awal masuk, sehingga di sana akan terbaca. Walaupun hari ini kita ketahui bahwa tidak semua guru BK mampu melaksanakan hal seperti itu, tetapi kan ada pihak-pihak yang lain yang terkait, baik itu dari DP3A, kemudian dari psikologi dan lain-lain, untuk kita melihat secara detail hal-hal ini. Kemudian selanjutnya memastikan bahwa adanya saluran untuk di mana anak-anak ini bisa memberikan pelaporan. Dan yang pastinya, tapi ketika ini juga ada, kita harus mengempanyekan kepada seluruh anak-anak atau seluruh sekolah harus berani lapor. Yang baik. Ini yang tadi barangkali secara hidden masih sulit dilakukan dengan berbagai hal-hal, faktor-faktor yang barangkali untuk bisa dilakukan oleh para anak. Saya kira seperti itu.
2: Baik, Bapak. Bu Endang nih, mungkin kalau bisa secara singkat Bu ya. Kalau ingin memutus mata rantai itu, apa yang sudah dilakukan secara bersama-sama oleh anak, orang tua, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat, Ibu?
5: Harus adanya membangun suatu rasa aman bagi anak-anak, terutama di sekolah. Jadi tidak adanya tidak beraninya melapor anak-anak ini disebabkan karena tidak adanya rasa aman. Ketika dia tidak berani melapor, nanti apakah ketika melapor itu dia tidak terintimidasi? Ketika dia melapor nanti akankah tidak ditanggapi? Jadi yang pertama yang perlu kita bangun ini adalah terutama sekolah. Pertama, sekolah sebagai garda terdepan, dia harus membuat satu sistem yang membangun rasa aman bagi anak-anak kita. Ketika terjadi kekerasan di sekolah itu atau perundungan, anak-anak ini harus bisa menjadi bystander. Jadi istilahnya dia melihat, tidak hanya memvideokan, memviralkan, tapi dia berani melaporkan kejadian itu. Nah, sekolah ini harus menyediakan, bisa saja maksudnya kotak laporan itu, tidak hanya kotak yang untuk pajangan saja, tapi bisa saja dibuat seperti ada barcode-nya, nanti langsung terhubung, sifatnya anonim, jadi tidak perlu menyebutkan nama, hanya menyebutkan kelas kejadiannya. Dan para guru di sekolah, terutama Bu Guru BP, mungkin harus ada rasa respon tanggap cepat. Jadi ketika anak-anak ini sudah mau melapor, ketika direspon cepat, oh berarti sekolah peduli. Sekolah tidak membiarkan, jadi tidak sia-sia dia mau melapor. Nah, ini akan terbangun terus ketika ada kejadian-kejadian berikutnya. Mungkin anak-anak ini akan respon cepat untuk melapor, karena respon cepat dari guru juga diberikan 1x24 jam, jangan sampai terendap sampai 1 minggu. Kemudian dalam hal orang tua harus bisa memperhatikan perilaku anak. Kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya harus diperhatikan. Ketika anak-anaknya biasa misalnya pulang sekolah dia mungkin ada aktivitas apa, dia mungkin duduk makan atau apa, ini pulang sekolah langsung masuk ke kamar. Itu harus direspon cepat oleh orang tua. Jadi pengawasan orang tua juga penting. Tidak hanya kita serahkan kepada sekolah aja. Kalau sekolah saja yang harus memanage itu semua, tidak sanggup juga, tidak akan mungkin juga, terbatas waktu, terbatas sumber dayanya juga, tidak mungkin pengawasan di pihak sekolah saja. Pihak keluarga juga sangat menentukan untuk pembentukan karakter anak ini, harus berani bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk keamanannya, untuk keselamatannya. Dan untuk selanjutnya adalah dari pihak pemerintah, baik di sini kami Dinas Pendidikan maupun dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kita membuka suatu layanan mekanisme pelaporan. Artinya ketika ada pelaporan yang masuk ke sekolah, sekolah bisa memberi rekomendasi ketika tidak sanggup diselesaikan di sekolah, merujuk kepada UPTD PPA Provinsi. Nah, ketika di UPTD PPA Provinsi, kita akan melakukan suatu konseling, assessment awal namanya, apa sih yang dibutuhkan dari si anak ini, apakah dia butuh pendampingan psikologisnya, apakah dia butuh pendampingan hukumnya untuk melapor kepada kepolisian, ataukah dia harus butuh konseling pemulihan psikososialnya di lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat gampungnya tempat dia tinggal, lingkungan keluarga dan lingkungan tetangganya. Jadi itu dilakukan pendampingan secara komprehensif. Baik itu juga dari petugas kami biasanya juga akan melakukan edukasi ke sekolah si anak berasal. Jadi jangan sampai anak-anak ini dikucilkan karena dia menjadi korban, dikucilkan, dia dijauhi, itu sangat berpengaruh. Karena rata-rata yang menjadi pelaku bullying ini adalah dia bisa berasal dari karakter di keluarganya. Mungkin dia melihat dari orang tuanya yang biasa bertindak keras, kemudian dia mempraktekkan di sekolah, atau dia ingin menjadi hebat, dilihat hebat. Jadi dia mencari sesuatu yang bisa dia taklukkan. Dan sasarannya tentu anak-anak yang dengan kesenjangan relasi kuasa ini. Dia kuat, dia mencari anak yang lemah yang tidak akan melaporkan. Jadi hal ini adalah tanggung jawab bersama sekolah garda terdepan, dari orang tua juga, dan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kepolisian, dan DP3A secara komprehensif memantau terhadap edukasi-edukasi yang mungkin bisa menjadi bahan sebagai pola pikir anak-anak kita. Jadi tidak hanya edukasi ini kita berikan dalam bentuk sosialisasi, kita berikan dalam bentuk edukasi sebentar saja, mungkin itu anak-anak bisa lupa. Tapi bagaimana kita menumbuhkan si anak-anak ini berani lapor? Kita jadikan dia sebagai bystander. Jadi dia melihat ketika ada kejadian, dia melihat, dia berani lapor, dan itu juga harus didukung oleh sekolah, respon tanggap cepat dan penanganan yang cepat. Mungkin seperti itu.
2: Baik ya Bu Endang, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Beni dan juga Pak Syawal atas waktunya. Demikian dialog Banda Aceh menyapa pada pagi hari ini pendengar. Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Saya Muammar pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan juga ruang lihat Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi Ini. Dialog Banda Aceh Pagi Ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, jumpa kita kembali di kesempatan siang hari ini ya, pagi menjelang siang, edisi Kamis 24 September 2026. Saya Rifki Batral hadir kembali menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini hingga usai nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya ragam informasi dan lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di kesempatan hari ini. Mengawali suara kita pendengar, ini dia bersama April Purple, Ini Rindu.

Saudara pendengar, dunia pers Aceh kembali kehilangan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi panjang dalam perkembangan jurnalistik di daerah. Haji Samsul Kahar bin M. Daham Nuh meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin RSUD ZA Banda Aceh hari ini pukul 2:20 waktu Indonesia Barat dini hari. Samsul Kahar lahir di Sigli 9 Oktober 1945. Ia dikenal sebagai wartawan senior dan salah satu tokoh pers nasional yang turut meletakkan pondasi perkembangan media massa di Aceh. Almarhum mengawali perjalanan jurnalistiknya sebagai wartawan harian Kompas yang ditugaskan di Aceh. Pengalamannya di dunia kewartawanan kemudian berlanjut dengan merintis harian Serambi Indonesia bersama M. Nur Halidin. Harian Serambi Indonesia pertama kali terbit pada 9 Februari 1989. Dalam perjalanan media tersebut, Samsul Kahar pernah dipercaya menduduki sejumlah posisi penting, mulai dari pemimpin redaksi hingga pemimpin umum. Selain berkarya di media, Samsul Kahar juga aktif dalam organisasi profesi kewartawanan. Ia tercatat memimpin Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh selama 3 periode, yakni tahun 85 hingga 91, 91 hingga 95, dan 95 hingga 98. Dedikasinya terhadap dunia jurnalistik juga berlangsung pada masa konflik bersenjata di Aceh. Salah satu ujian yang dihadapinya terjadi pada tahun 99 ketika kediamannya menjadi sasaran teror bom Molotov. Meski menghadapi situasi sulit, aktivitas jurnalistik dan keberlangsungan Serambi Indonesia tetap dijaga. Ya pendengar, peran Samsul Kahar juga tercatat dalam masa pemulihan Aceh setelah bencana tsunami 2004 silam. Serambi Indonesia kembali terbit hanya beberapa hari setelah tsunami. Di tengah kondisi Aceh yang saat itu mengalami kerusakan besar dan kehilangan banyak tenaga pers setelah mendapat perawatan selama beberapa hari akibat penyakit yang dideritanya, Samsul Kahar menghembuskan napas terakhir di RSUD ZA. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di jalan utama Ketapang Matai, Lorong Al-Hikmah, Kampung Gu Gajah Aceh Besar. Pihak keluarga menyampaikan jenazah akan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Taman Abadi, Kampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disalatkan di Masjid Al-Ansar, Kampung Mulia, selepas salat zuhur nanti. Kepergian Samsul Kahar turut dirasakan keluarga besar, termasuk salah seorang putra almarhum Nezar Patria, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Cie, motor baru nih.
5: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
4: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
5: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
4: Gitu.
5: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
4: Mau sih, tapi ngomong-ngomong, surat-surat motornya udah lengkap belum?
5: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
4: Kalau SIM-nya?
5: Belum.
4: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
5: Serius nih?
4: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
5: Oke deh kalau gitu.
4: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, sebenarnya Universitas Syekh Kuala menerima pengajuan pengembangan program studi pendidikan profesi entomologi kesehatan yang disampaikan Ketua Kolegium Entomologi Kesehatan Dr. Endah Setianingrum MBiomed kepada Rektor USK Profesor Mirza Tabrani SEMBA DBA dalam pertemuan yang berlangsung di USK Banda Aceh 22 September lalu. Pengajuan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembangkan pendidikan profesi di bidang entomologi kesehatan sekaligus menjawab kebutuhan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan masyarakat. Ya, khususnya yang berkaitan dengan faktor dan lingkungan ya. Dalam pertemuan itu, Dr. Endah menyampaikan pentingnya pengembangan pendidikan profesi entomologi kesehatan melalui perguruan tinggi. Yang mengatakan kehadiran program studi ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara pendidikan, penelitian, dan kebutuhan pelayanan kesehatan di masyarakat. Rektor menyampaikan USK menyambut baik hadirnya prodi baru ini sebab dirinya menilai pendidikan dan pelayanan kesehatan harus berjalan secara terintegrasi. Keterhubungan antara perguruan tinggi dengan institusi pelayanan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain aspek pendidikan, ya pendengar, program ini juga diharapkan dapat memperkuat kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang entomologi kesehatan. Bidang tersebut memiliki peran dalam memahami dan menangani berbagai persoalan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyakit serta kondisi lingkungan.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalker.

Ya, sebenarnya kiper timnas Indonesia Martin Paes memasang target tinggi bersama skuad Garuda pada ajang perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Penjaga gawang kelahiran Belanda itu bertekad membantu Indonesia meraih trofi sekaligus membalas dukungan besar yang selama ini diberikan masyarakat Indonesia. Ya, pendengar, FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen baru yang digelar FIFA dan mempertemukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta sejumlah tim undangan. Edisi perdana turnamen ini berlangsung pada 24 September hari ini hingga 5 Oktober 2026 mendatang, dengan Indonesia dan Hong Kong, China sebagai tuan rumah. Ya, pendengar, Indonesia menjadi tuan rumah divisi 1 dan akan menjalani pertandingan di Jakarta serta Bandung. Berdasarkan format resmi FIFA, Indonesia berada di grup A Division 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Juara grup akan melaju ke partai final untuk memperebutkan trofi Divisi 1. Paes mengaku memiliki motivasi besar untuk membawa timnas Indonesia meraih gelar pada turnamen tersebut. Ya, baginya keberhasilan mengangkat trofi di hadapan pendukung sendiri akan menjadi bentuk penghargaan atas dukungan yang diberikan supporter selama beberapa tahun terakhir. Kiper Ajax tersebut juga menilai FIFA ASEAN Cup memiliki arti penting bagi perkembangan sepak bola kawasan. Menurutnya, kehadiran turnamen ini dapat meningkatkan kualitas persaingan antar peserta sekaligus memberikan pengalaman pertandingan internasional yang lebih kompetitif. Paes juga menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat antara pemain dan supporter. Ia ingin perjalanan Indonesia di FIFA ASEAN Cup tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menciptakan pengalaman dan kenangan bersama bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia. Nah, mendengar, perjalanan Indonesia di Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 ya, akan dimulai dengan menghadapi Singapura esok tanggal 25 September.

2026 hari Jumat ya. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan sepak mula pada pukul 20 waktu setempat. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman telah menyiapkan skuad untuk menghadapi turnamen tersebut. Paes menjadi salah satu pemain berbasis di luar negeri yang masuk dalam komposisi tim Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pada pukul 11 mendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan tetaplah bersama kami, sejumlah informasi lainnya dan juga lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda selepas dinamika olahraga nantinya. Tetaplah bersama kami.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroya dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Skips one way then the other, creates some space for himself. That's a lovely back heel.
1: The chances, their huge opportunity surely for Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
2: Yes, we won the game and this.
1: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
2: Yes, we start again. We are very happy for this.
1: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
2: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
1: Menurut saya, kami melakukan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Baik, jadi kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila. Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon Pesta Gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Fiong Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekor NAS pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Yang memangkas rekor NAS sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025 selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu, tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor NAS half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional dan memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya saya target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya. Sebenarnya lebih pada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya. Masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antoni datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antoni menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it and yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antoni berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, nilai tukar rupiah anjlok lagi terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Setelah menguat signifikan pada Rabu kemarin ke posisi 17.818 rupiah per dolar Amerika Serikat. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah hari ini dibuka turun 0.47% atau 84 poin. Sehingga posisi nilai tukar rupiah menjadi 17.902 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Para analis sudah memperkirakan pelemahan rupiah hari ini. Lukman Leong, analis pasar uang dari Do Financial Futures ya, mengatakan rupiah diperkirakan melemah seiring penguatan dolar Amerika Serikat. Menurutnya, dolar Amerika Serikat menguat karena meningkatnya ekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga lagi dalam waktu dekat. Indeks dolar Amerika Serikat hari ini terpantau berada di bergerak kisaran ya 101,12 hingga 101,14. Nah, Lukman juga mencermati harga minyak mentah dunia yang kembali naik. Kenaikan dipicu oleh keraguan Iran dalam perundingan perdamaian dengan Amerika Serikat. Lukman memperkirakan nilai tukar rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.800 hingga 17.950 rupiah per dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar rupiah masih dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berimbas ke dalam negeri.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Bilang 7,7 per 1.

Terima kasih mendengar Anda bersama kami di Pro 1 BD Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk hari ini pendengar, buat Anda yang masih disibukkan dengan beragam kegiatan dan aktivitasnya di kesempatan siang ini, semoga masih tetap semangat ya. Namun biasanya di pukul saat ini, pukul menjelang pukul 12 ya, sudah memasuki masa break time ya. Mungkin juga untuk Anda yang sudah mengambil masa break time, semoga dapat memanfaatkan waktu dengan baik ya, untuk mengecas kembali nih semangat Anda ketika nantinya balik lagi melanjutkan aktivitas yang belum tuntas ya. Dan untuk kondisi atau cuaca Banda Aceh juga kami himpun dari situs bmkg.go.id. di kesempatan siang ini berada di suhu 30 derajat Celcius dengan kondisi berawan. Kondisi berawan ini pendengar bertahan hingga tengah malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan suhu sedikit turun ke 28 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 79% ya. Secara umum ya, kondisi Banda Aceh hari ini seharusnya cukup baik dan kondusif ya. Semoga juga aman untuk Anda yang akan melakukan ragam dan kegiatan aktivitas hari ini hingga tengah malam nanti.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Toleransi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sangir. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja. Karena ada kopi, ada cerita. Lain kopi, lain cerita. Tak ada kopi, tak usah banyak bercerita. Cerita apa aja, mulai dari yang serius sampai bercanda-canda. Boleh aja kamu menawarkan kopinya, tapi kalau aku gak mau ya jangan paksa. Soalnya selera kita kan beda. Walau ngopi bersama semeja, tapi kopi boleh beda. 30 ribu dengan jenis kopi yang diminum. Yang penting bisa duduk bercengkrama.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, sebenarnya selama ini tanah mungkin hanya dikenal sebagai tempat tanaman tumbuh ya. Namun di balik permukaannya, jutaan mikroorganisme terus bekerja menguraikan bahan organik. Aktivitas yang tak terlihat itu ternyata dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dalam jumlah kecil dan menghidupkan perangkat elektronik tertentu di pendengar. Potensi itu dikembangkan melalui teknologi soil microbial fuel cell atau SMFC atau sel bahan bakar mikroba tanah. Teknologi ini memanfaatkan aktivitas mikroorganisme untuk menghasilkan energi listrik bagi perangkat berdaya sangat rendah seperti sensor. Ya, penelitian ini dilakukan oleh tim ilmuwan dari Northwestern University, University of Carolina San Diego, Georgia Institute of Technology, dan University of Carolina Santa Cruz. Riset ini dipimpin Bill Yen, diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable, and Ubiquitous Technologies pada Desember 2023 lalu. Cara kerjanya relatif sederhana ya pendengar. Saat mikroorganisme menguraikan material organik di dalam tanah, proses tersebut menghasilkan elektron. Nah, elektron kemudian ditangkap melalui elektroda dan dimanfaatkan sebagai arus listrik. Namun, teknologi ini menghadapi tantangan karena produksinya kecil dan sangat dipengaruhi kondisi tanah, terutama kadar air. Ya, dalam pengujian yang dilaporkan peneliti ya, peningkatan tersebut berkaitan dengan kemampuan menjalankan komputasi digital hingga sekitar 40% lebih besar, serta memperpanjang masa operasi sensor analog hingga sekitar 120%. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan desain dapat membantu menjaga kinerja SMFC ketika kondisi lingkungan berubah. Ya, meski menjanjikan pendengar, SMFC belum dapat menggantikan baterai atau menjadi sumber listrik untuk perangkat berdaya besar ya. Kinerjanya masih dipengaruhi karakteristik tanah, kadar air, suhu, dan mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Karena itu hasil yang diperoleh di satu lokasi belum tentu sama ketika diterapkan di lingkungan lain. Namun teknologi ini membuka peluang bagi perangkat elektronik berdaya rendah yang ditempatkan di lingkungan seperti lahan pertanian, taman, ataupun kawasan alam.

Baik, saudara pendengar, bersama Rini Wulandari telah mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya. Selepas ini pendengar, kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan. Sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sari berita, Bea Cukai Aceh musnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Informasi lainnya, Kapolres Benar Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama pendengar, Bea Cukai Aceh memusnahkan 1,4 juta batang rokok ilegal dan sejumlah barang terlarang lainnya senilai 1,8 miliar rupiah. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Berikut kontributor RRI Natasha Sahira melaporkan.
3: Bea Cukai Aceh memusnahkan barang ilegal hasil penindakan di wilayah Aceh senilai 1,8 miliar rupiah. Barang ilegal yang paling banyak yaitu rokok ilegal sebanyak 1,4 juta batang. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Aceh memusnahkan sejumlah barang ilegal hasil penindakan kepabeyan dan cukai di wilayah Aceh. Pemusnahan ini berlangsung di kantor Bea Cukai Aceh di Banda Aceh Rabu 23 September 2026. Pemusnahan barang bukti ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Muhammad Rizki Baidillah dan turut disaksikan oleh penjabat terkait. Pantauan RRI di lokasi, barang ilegal yang dimusnahkan diantaranya rokok, pakaian bekas, obat-obatan, kosmetik hingga HP iPhone yang diselundupkan dari Malaysia. Adapun jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan sebanyak 1.467.472. Pemusnahan rokok ilegal dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeyan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, barang ilegal ini telah ditetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Dengan total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 1,83 miliar. Ini merupakan barang hasil penindakan sejak semester 2 2025 hingga 2026. Penindakan dilakukan Kanwil DJBC Aceh bersama Bea Cukai Melabo, Sabang, dan Cukai Banda Aceh. Adapun total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 1,8 miliar, sementara potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan sebesar 1,3 miliar.
4: Hasil penindakan di bidang cukai berupa rokok ilegal sebanyak 1.467.472 batang. Kemudian juga ada minuman mengandung etil alkohol sebanyak 12.250 ml serta pita cukai sebanyak 29 sit dengan perkiraan nilai keseluruhan adalah 1.531.530.700 rupiah. Sehingga total kerugian negara hasil penindakan kepabeyanan dan cukai ini sebesar 1.839.122.700 rupiah.
3: Dari hasil penindakan diketahui, rokok ilegal yang diamankan petugas berasal dari penyelundupan luar negeri yang dibawa ke Aceh lewat jalur laut maupun jalur darat, kemudian diecer di kios-kios. Sementara barang ilegal lainnya ditangkap oleh petugas di Bandara Sultan Iskandar Muda. Barang ilegal tersebut dibawa oleh penumpang dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
2: Pendengar, Kapolres Benar Meriah cek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri guna memastikan mutu makanan dan standar operasional pelayanan SOP berjalan optimal. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha melaksanakan pengecekan langsung terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polri yang berada di Kampung Keramat Jaya, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan SPPG berjalan sesuai standar operasional prosedur, khususnya dalam aspek kebersihan, keamanan, kualitas bahan makanan, proses pengolahan hingga kesiapan makanan sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres bersama personil turut melihat secara langsung kondisi dapur, proses pengolahan makanan, perlengkapan yang digunakan, serta ketersediaan bahan pangan. Kapolres juga berdialog dengan petugas untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Riki Nugraha menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar program pelayanan pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu, seluruh personil dan pihak yang terlibat diminta menjaga integritas, disiplin, kebersihan, serta kualitas pelayanan.
6: Bahan bakunya sudah kita pastikan bagus, segar, dan baik. Kita masukkan ke ruangan ini, dan di sini proses persiapan dilakukan. Yeah. Tuh, di sini alat-alat persiapan. Di sebelah sini juga ada alatnya, Kak. Pak, kita pisahkan, karena ruangannya berbeda.
5: Kapolres juga mengingatkan seluruh petugas agar tetap menjaga koordinasi dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan SPPG. Dengan pengecekan secara langsung tersebut, Polres Bandar Meriah menunjukkan komitmennya untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara profesional, transparan, dan humanis. Bambang Saputra, RRI Takengon.
2: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan. Maulid ini dihadiri ratusan perempuan dari berbagai kota di Aceh. Berikut laporan Cindy Novita.
7: Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar maulid umum bagi perempuan di Hotel Amel Convention Hall pada Rabu, 23 September 2026. Maulid ini mengusung tema utama Perempuan Hebat, Keluarga Kuat, Generasi Berkualitas. Acara ini turut dihadiri oleh Ustazah Aisyah Farid BSA sebagai pemateri utama dan juga dihadiri oleh ratusan masyarakat dari berbagai kota di Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'duddin Jamal dalam sambutannya menyampaikan bahwa perempuan adalah makhluk yang kuat, bahkan pembangunan dan kekuatan suatu negara sangat bergantung pada wanita solehah di dalamnya. Peran perempuan yang solehah menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
8: Tugas kita perempuan ini tentu sangat berat. Kalau dibilang perempuan itu lemah, itu salah sekali. Kita jauh lebih kuat dibanding laki-laki. Tubuh kita sekuat-kuat laki-laki yang hebat, belum pernah berada di perutnya perempuan. Maka gak mungkin perempuan lemah selama 9 bulan dia mengandung.
7: Dalam tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Farid BSA, ia menegaskan bahwa definisi perempuan hebat dapat berbeda-beda bagi setiap perempuan. Meski demikian, perempuan hebat ialah perempuan yang mampu melewati berbagai ujian. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi ruang bagi perempuan untuk memperkuat peran dalam keluarga, masyarakat, serta membentuk generasi yang berkualitas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Imigrasi Sabang bersama pihak penginapan perkuat pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
9: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang memperkuat koordinasi dengan pengelola tempat penginapan terkait pelaporan keberadaan warga negara asing melalui aplikasi pendaftaran orang asing atau APOA. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap warga negara asing yang menginap di wilayah Kota Sabang dapat terdata dan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza mengatakan koordinasi dilakukan dengan mengundang sejumlah pengelola hotel dan tempat penginapan. Pertemuan tersebut bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman pihak penginapan terhadap penggunaan aplikasi APOA sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan keberadaan orang asing.
10: Pada kesempatan kali ini kami mengundang pihak-pihak penginapan untuk melaksanakan rapat untuk mengetahui sejauh mana dari pihak penginapan memahami atau apakah ada kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan dalam hal pelaporan keberadaan orang asing di tempat penginapannya.
9: Muksin menyebutkan sekitar 25 pengelola penginapan diundang dalam kegiatan tersebut, sementara jumlah tempat penginapan di Kota Sabang yang telah terdaftar dan memiliki akun aplikasi APOA mencapai sekitar 90 tempat penginapan lebih. Menurutnya, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan termasuk kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan tamu berkewarganegaraan asing. Pada kesempatan terpisah, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, saat ini terdapat 98 penginapan di Kota Sabang yang telah memiliki akun APOA. Aplikasi tersebut digunakan pengelola penginapan untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan kunjungan orang asing yang menginap di tempat mereka.
11: Tempat-tempatnya regulasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Pasal 72, bahwasanya setiap penginapan itu wajib melaporkan tentang keberadaan orang asing kepada apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang berwenang.
9: Sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelola penginapan yang telah rutin dan tertib melakukan pelaporan tamu asing melalui APOA, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang juga memberikan penghargaan kepada 3 penginapan. Ketiganya yakni Freddy's, Casanemo, dan Rubiah Resort yang dinilai aktif dalam mendukung tertib administrasi pelaporan keberadaan warga negara asing di Kota Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Ya, saudara pendengar, sekian Warta Berita Daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform, Appform, dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu tadi bersama Raim Laodi, suasana rumah ya, mengingatkan memang suasana rumah selalunya mesti senang ya, hangat juga. Nah, bicara mengenai rumah juga nih pendengar, biasanya kalau di rumah itu kan banyak perabotannya ya, banyak furnitur-furniturnya ya. Mungkin di kamar juga demikian, ruang tamu juga sama, atau di halaman dan yang lainnya. Nah, kalau kalian sendiri pendengar seperti apa nih? Apakah memang untuk dekorasi rumah Anda lakukan permajaan, begitu bisa kita sebut ya, seperti mungkin dipindahkan kursi ruang tamunya ya, untuk mendapatkan suasana baru, atau di kamar juga lemarinya digeser ya, lemari pakaiannya, kasurnya, agar mendapatkan suasana baru yang lebih fresh ya. Nah, mungkin untuk Anda juga nanti yang ingin memberikan rekomendasi ya, atau ide-ide seperti apa nih untuk dekorasi rumah, bagusnya didekorasi atau dirubah suasananya agar lebih segar ya, Anda juga bisa menyampaikan idenya nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Mungkin apakah Anda suka merubah suasana dalam waktu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan setahun sekali ya. Anda nanti juga bisa berbagi inspirasi dan juga rekomendasi kepada pendengar yang lainnya. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mari kek, biar Tinase berangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Bilang 7,7 per 1.

hatinya. Nah, dilansir Today's Home Owner, pendengar, ruangan yang ditata rapi dan menarik secara visual bisa memberikan efek positif pada pikiran dan suasana hati yang tengah dirasakan. Dan begitu juga sebaliknya ya, ruangan yang berantakan memengaruhi pikiran dan suasana hati menjadi buruk ya. Dan cara mendekorasi rumah ini juga dapat mencerminkan keadaan emosional seseorang ya kepada orang lain, dan juga meninggalkan kesan yang mendalam kepada para tamu. Misalnya nih, bingkai foto yang tidak dipajang dengan rapi menciptakan efek visual yang kurang menarik sekaligus membuat suasana menjadi kurang menyenangkan ya. Jadi mungkin bisa diinisiasi ya, atau disiasati dengan menambah dekorasi bunga ya, ranting atau beberapa tanaman hias juga dapat menghadirkan kesegaran di dalam ruangan ya. Dan juga pendengar, meskipun banyak orang memandang kesehatan mental sebagai proses mengelola pikiran dan perasaan internal, namun banyak dari mereka yang kurang menyadari bahwa faktor eksternal juga ikut berperan ya dalam memengaruhi kesehatan mental seseorang. Contohnya dekorasi interior rumah ya. Nah, salah satu faktor eksternal terbesar yang sering diabaikan adalah lingkungan di mana orang berada ya. Hal ini disampaikan Michael Matlon ya, seorang psikolog tempat dan arsitektur yang ikut menciptakan Venetian Letter ya, sebuah buletin kesehatan mental dan desain. Nah, jadi begitu penting ya pendengar untuk Anda mendekorasi ruangan. Nah, kita juga pengen tahu nih, kalau Anda merubah dekorasi ruangan Anda ya, itu biasanya dilakukan berapa kali dalam setahun ya, mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau setahun sekali ya. Ini juga bisa menjadi ide nantinya, mungkin kalau Anda mendekorasi ulang ruang atau dekor rumah atau kamar Anda ya, ini juga bisa memberikan informasi yang menarik atau rekomendasi bagi pendengar yang lainnya. Nanti kami akan minta atau kita juga akan sharing ya terkait hal ini di 100% Indonesia pada pukul 14 yang nanti kami akan buka line interaktif di kesempatan siang hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Totalnya jadi 150.000 ya Mbak, mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh Mas, soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja Mbak, bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
5: Iya nih Pak, masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo Pak, silakan.
4: Kantong belanjanya Pak,
6: plastik aja Mas, lali aku.
5: Lah Pak, gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di FM 97,7 MHz maupun yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Sesaat lagi pada pukul 14 siang kami hadir untuk Anda di 100% Indonesia ya. Tentunya dengan tema yang kita mungkin nanti bisa sharing juga ya. Seberapa sering Anda merubah dekorasi rumah ataupun kamar Anda ya. Nanti bisa berbagi juga inspirasi dan juga ide-ide Anda ya. Kami nantikan di line telepon 0651-44336 dan juga via WhatsApp boleh di 0852-8285-4445. Tetaplah bersama kami.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi ya. Di siang ini kami hadir untuk Anda, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia ya. Di siang ini juga kita mungkin bisa sharing tema ya, untuk siang hari ini, seberapa sering Anda merubah dekorasi rumah Anda ataupun kamar Anda ya. Seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali ya. Oke, kita langsung terima yang masuk pertama berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Baik, dengan Kak Cut ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, apa kabar Kak Cut?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, udah makan siang Kak?
1: Udah.
0: FBG. Siap. Oke, Kak Cut, kita juga pengen tahu ini, kalau Kak Cut ya, di rumah seberapa sering ini merubah dekorasi rumahnya?
1: Kadang-kadang tergantung ya. Mm-hmm. Gantung, lagi malas enggak, lagi kalau suka dong, sering berhentiin ya.
0: Okay.
1: Bawa kolong ganti-ganti itu,
0: ganti-ganti
1: ini, kadang-kadang gantungnya, kalau capek,
0: biar
1: aja gitu.
0: Iya, karena merubah suasana juga ya, jadi lebih
1: ya,
0: fresh ya.
1: Tapi berubah kan kita. Kadang-kadang
0: sebelum lah, kita gitu. Betul. Ya, oke deh. Baik, moga lancar juga ya Kak Cut ya.
1: Ya.
0: Kita kasih lagu apa Kak Cuk di siang ini?
1: Ini lagu nih, Peter Pan ya.
0: Boleh, mau judul yang mana?
1: Apa yang Arina nyanyi itu? Bisakah kau menungguku?
0: Oh iya.
1: Itu lagu itu.
0: Tak bisakah ya?
1: Iya.
0: Oh iya, oke. Itu aja?
1: Iya, itu aja.
0: Boleh, salamnya ke siapa aja nih
1: Kak? Salamnya, salam pertama Rizky, selalu keluarga,
0: ya,
1: selalu mengingat Allah SWT, untuk Mas Heru dan Pak Heru.
0: Oke.
1: Biasa Mas Heru itu pakai WA ya.
0: Iya, biasanya pakai WA. Tepat,
1: apa kali ini pakai ngomong-ngomong. Ya.
0: Tepat.
1: Suaranya Heru kok, merdu kok suaranya.
0: Asik. Oke. Okay.
1: Terus? Untuk Kak Yana, sehat selalu Kak Yana, untuk Fisbel ya. Salam, untuk Rizal Semulu, selalu keluarga, untuk Kak Lia Kampung Aja. Tetap jadinya, tetap aktif ya Kak Lia ya.
0: Siap, amin.
1: Ya, kemudian untuk Hera, untuk Amar, untuk Valgi, Amar, untuk Arson, ya, untuk Mbak Buddha, semoga fokus keren-keren ini di pusat itu,
0: ya,
1: tetap keluarga Allah SWT. Itu aja
0: sih. Okay. Baik, terima kasih Kak Cu.
1: Selalu ya.
0: Baik.
1: Thank you.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Cut Maria di Montasik. Ya, di belakangnya kita sambut lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizky.
0: Siap, dengan siapa di mana?
2: Di Putra Nalila.
0: Oh, oke. Okay. Kita absen dulu, takut salah sebut nanti ya kan?
2: Iya, apa-apa. Yang penting salah pun enggak apa-apa.
0: Ya, oke deh. Kita cek sound lagi ya. Apa kabar nih, Cuk Putra?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, okay. Di sana gimana suasananya nih?
2: Di sini mendung-mendung manja nih, Rizky.
0: Oh, oke, okay. Berarti mirip-mirip juga di sini berawan ya, berawan lah ya. Enggak mendung kali, enggak cerah kali juga ya.
2: Iya.
0: Oke, okay deh. Baik, kalau Cuk Putra gimana nih? Sering juga kah merubah dekorasi rumah atau dekorasi kamarnya nih?
2: Kalau Cuk Putra itu paling hobi, Bang Rizky.
0: Ah, siap. Oke.
2: Okay. Apalagi kan kalau di apa namanya? Di segi dapur ya, bagian dapur.
0: Iya, betul.
2: Sering. Kalau dalam segi kamar itu kan nggak mesti tiap hari kan, karena betul, apa namanya, paling-paling tempat tidur maksudnya spray gitu gonta-ganti kan.
0: Ya.
2: Kalau dari tempat tidur kan nggak mungkin kita angkat kan.
0: Betul.
2: Cuman itu aja. Tapi kalau ya, di dapur senang banget, sering kayak gitu putri lakukan.
0: Okay. Mantap. Oke, ini jadi inspirasi juga ya?
2: Iya. Paling suka memang itu.
0: Oke. Biasa seringnya berapa kali nih untuk gonta-ganti itu? Seminggu sekali, sebulan sekali atau gimana?
2: Kalau di segi kamar satu minggu sekali, cuman kalau beda dengan apa namanya bersih-bersih itu kan, ini kan yang moda, yang apa namanya,
0: ubah-ubah dekor ya,
2: untuk merubah gitu kan.
0: Siap.
2: Tapi kalau bagian dapur tuh tiap hari.
0: Siap. Oh,
2: bukan
0: okay
2: tiap hari, bukan tiap hari, kadang dua hari. Kalau udah enggak apa, udah bosen itu baru gonta-ganti.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Cuk Putra. Kita kasih lagu apa untuk siang ini?
2: Lagu apa namanya tuh yang judulnya Sekecewa Itu, Bang Rizky.
0: Sekecewa Itu, aduh, dari siapa ya?
2: Andra, siapa namanya?
0: Andra in the Backbone, bukan?
2: Boleh juga, pokoknya lagu Sekecewa Itu.
0: Oke deh, nanti kita coba searching dulu ya. Salamnya ke siapa aja nih, Cuk Putra?
2: Oke, terima kasih. Yang pertama,
0: Angga Chandra,
2: utamakan untuk Bang Rizky yang lagi bertugas. Selamat bertugas, Bang Rizky.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan sehat, keluarga mudah rezeki. Sama-sama, Bang Rizky.
0: Oke.
2: juga untuk Bang Arto, Bang Putra, Bang Amar juga, Kak Kaira, Bang Dimas, dan untuk Kak Ina di Batu, Mas Roy, untuk Kak Eli juga di Pagar Air, dan segitu aja Bang Rizky.
0: Baik, terima kasih Ciputro.
2: Sama-sama Bang Rizky, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya dari Cut Putro. Tadi juga sudah berbagi insight ya. Ya, kalau untuk dapur biasanya memang sering dibersihkan, ini penting sekali ya. Dan untuk dekorasi rumah atau kamar itu juga situasional ya. Kadang sebulan sekali atau dua minggu sekali. Memang ini bisa menyegarkan suasana hati dan pikiran juga ya. Baik pendengar, kita langsung break aja dulu. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama ini dia bersama Peter Pan, Tak Bisakah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Balik lagi suara pendengar di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kita langsung sapa lagi yang masuk di 0651443336 untuk siang ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rizky.
0: Iya, baik. Dengan Kak Yana ya?
1: Iya, benar.
0: Baik, apa kabar warga Lambaru?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ini udah okay. Mulai redup nih.
0: Mulai redup ya, berarti mungkin nanti
1: tadi mendelek deh, sekarang udah redup.
0: Oh, oke deh, jemuran jangan lupa tuh Kak. Iya, harus selamat ya, itu ya, harus selamat ya.
1: Lihat lagi ini jatuh ke hujannya gitu kan.
0: Iya, itu harus selamat pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau Kak Yana gimana nih, kita pengen tahu juga nih. Kalau Kak Yana apakah juga sering merubah dekorasi ruangan di ruang tamu kah, kamar atau rumah, gimana nih?
1: Ini memang lagi dekor ruang tamu sama kamar, mirip sih kebetulan ada sedikit-sedikit. Ya diubahlah.
0: Siap.
1: Oh. Kemarin tuh yang gambarnya wallpapernya agak gimana gitu kan. Pertama suka, tapi kok lama-lama setahun kok kelihatan bosan gitu.
0: Iya, jadi perlu penyegaran juga ya kayaknya ya.
1: Iya, benar.
0: Siap.
1: Tapi kalau dulu bagian dapur tuh sebulan sekali, karena kok tiap hari kapan masaknya sih, bongkar-bongkar dapur kan.
0: Nah, selesai ya.
1: Kadang-kadang meja kompornya itu dipindah ke sana, meja makannya pindah sudut ini, yang rak piringnya ke sana. Jadi otomatis nggak masak kan, berantakan di sini.
0: Jadi ada aktivitas lain ya.
1: Paling sekarang ya setahun sekali lah, malah satu bulan sekali.
0: Iya.
1: Repot banget.
0: Oke, pokoknya tetap lebih fresh juga ya dengan kita ada suasana baru ya.
1: Iya, pindah-pindah posisi aja gitu.
0: Siap.
1: Kan.
0: Oke, baik.
1: Kalau ini lagi memang dekor ruang tamu sama kamar aja.
0: Oke, semoga lancar juga ya Kak Yana ya.
1: Manjat-manjatnya jadi tukang manjat deh.
0: Hati-hati juga ya. Oke. Baik Kak Yana, kita siapkan lagu apa untuk siang ini?
1: Hari ini dari Ungu aja, Cinta Gila.
0: Waduh, cintanya bisa gila juga ya. Oke, boleh kita siapkan. Soalnya ke siapa aja Kak?
1: Ternyata cinta ada juga gila, orang aja yang gila ya.
0: Iya, oke.
1: Kalau mencintai di orang yang gila, jadi gila deh cintanya.
0: Siap, oke. Salamnya ke siapa aja Kak?
1: Salam pertama buat Rizky, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Udah makan belum? Udah sholat belum?
0: Oh, udah, alhamdulillah.
1: Terus buat Bu Cut Maria tadi, buat Mas Roy, Bang Heru, Juju di Sabang, Fitri juga, Ina juga, dan semuanya ya.
0: Okay.
1: Bang Rusli sama Kak Eli ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Rifki.
0: Ya, sama-sama Kak Yana.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita lanjut lagi di belakang Kak Yana. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Dengan siapa di mana?
2: Rulfa di mana nih?
0: Baik, apakah
2: aktivitas ini?
0: Ah, oke, baik. Apa kabar Rulfa di siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Iya, lagi istirahat bentar.
0: Oke, siap. Baik.
2: Gitu ya.
0: Iya. Kalau Rulfa di Ya, oke. Mau kita kasih lagu apa untuk siang ini?
2: Ya.
0: Lagunya mau kita kasih apa ini?
2: Lagu dari Arif ya.
0: Dari Arif aja judulnya.
2: Aku ingin bahagia dah.
0: Oke deh, boleh. Salamnya ke siapa aja?
2: Salam ya buat keluarga selalu ya.
0: Ya, oke, okay, amin.
2: Saya di juga pagar air.
0: Iya.
2: Karena juga di Dato.
0: Oke.
2: Karena juga di Kampung Mulia.
0: Baik.
2: Terus Mas Bro juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada dua penelpon juga untuk sesi kedua kali ini ya. Kita langsung break lagi pendengar. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Satu lagu dari Ungu, ini dia Cinta Gila, yang juga merupakan os dari film Sang Pemimpi ya, yang pada saat itu rilis pada tahun 2009. Ini dia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rini Febriansyah, Ketua Umum Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Aceh, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. RRI merupakan bagian penting dari sejarah Republik Indonesia dalam menyampaikan informasi-informasi kebangsaan. Di tengah arus informasi global yang bergerak begitu cepat, semoga di usia yang ke-81 tahun ini RRI semakin adaptif dengan perkembangan zaman, serta dapat menjadi media edukasi bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk menjaga moral bangsa. Selama Republik ini ada, teruslah mengudara dan menjangkau seluruh pelosok negeri untuk menjaga persatuan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selamat mendengar, Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Kita langsung sapa kembali yang masuk berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Siap dengan Kak Sawa ya?
1: Iya, benar. Oke. 100% ya.
0: 100%.
1: Apa lagi kupasih?
0: Oke. Duit 100 yang ada kayak.
1: Iya, enggak ada lagi yang pecahan gitu.
0: Iya, oke. Apa kabar Kak untuk siang ini?
1: Ya, kalau kabar sih baik, alhamdulillah. Tapi cuaca enggak ini ya, mendung-mendung apa gitu, manja gitu ya.
0: Berawan ya. Oke, moga tetap lancar juga tapi aktivitasnya ya.
1: Alhamdulillah sih udah selesai. Nanti okay sore deh lagi nih habis asar.
0: Siap.
1: Lagi.
0: Oke deh. Kalau Kak Salwa sendiri gimana nih? Apakah memang sering juga merubah dekorasi rumah, dapur, kamar atau ruang tamu gitu?
1: Itu ini ya, tergantung moodnya gitu.
0: Oke. Mood-moodan juga ya.
1: Iya, kalau moodnya lagi asik lagi ya, memang mendukung ya, suka juga sih.
0: Ya.
1: Tergeser, menggeser gitu ya.
0: Betul, dan cari suasana baru juga ya.
1: Ya benar, karena kan bosan juga ya kalau ya kita pantang itu-itu aja, di sudut sini pindah sana kan gitu ya.
0: Betul, siap-siap. Oke deh, baik, terima kasih Kak Salwa. Kita kasih lagu apa?
1: Kalau lagu ini ada nggak ya di Pro 1?
0: Ya, dari siapa nih Kak?
1: Apa namanya ya? Ya, Dunia Yang Nanti itu ada nggak?
0: Dari siapa?
1: Raim,
0: ya? Raim Laude ya?
1: Ada nggak?
0: Oke, ada. Ini kita siapin aja ya.
1: Oke, makasih dulu deh.
0: Siap.
1: Ada ya. Selamat tugas, semoga selesai selalu bersama Terus Satu.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Baik, terima kasih. Kantornya
1: barangkali ya.
0: Oke.
1: Dan selamat siang nih, gue Riza di Semalu bersama keluarga. Semoga sehat aja ya.
0: Ya.
1: Terus ada siapa lagi ya? Buat Bang Isan, udah lama juga ya, nggak nongol ya. Tapi pasti dengar.
0: Iya, oke okay deh, semoga ya.
1: Yang lagi dinas selamat tugas ya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya udah bisa disiap-siapin dulu, berhenti dulu deh, denger lagu dulu.
0: Siap, terima kasih.
1: Kalau lagi OTW ya, mungkin cari makan ya, udah deh.
0: Iya.
1: Oke, okay, makasih ya Rizky.
0: Siap, sama-sama Kak, salam.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Salwa dari daerah Darussalam ya. Baik. Di belakang Kak Salwa kita masih di 0651443336 ya, ataupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Kita coba bacakan dulu satu WhatsApp yang sudah masuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bang Heru di Lampaseh Kota. Ya, Bang Heru ingin diputarkan lagu dari Ahmad Akbar yang judulnya Semut. Oke, nanti kita coba carikan ya. Dan salamnya untuk Pak Rifki, selamat bertugas dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Salam juga untuk Kak Ina, Kak Yana, Kak Juju, Kak Cut Maria, Kak Ulfadiana, Mas Roy, kebagian Bang Rizal dan semua pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Heru ya. Baik pendengar, kita langsung break lagi, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request untuk siang hari ini ya. Kali berikut bersama Raim Laude, Dunia Yang Nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film,

Segera download RRI Digital. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Baik, selamat pendengar, tiba di sesi terakhir. Mungkin satu penelpon kami terima di 0651 44336, ya, atau via WhatsApp juga boleh nih di 0852 8285 4445 untuk siang hari ini, ya. Dan tadi juga sudah ada penelpon juga, ya, seperti Kak Sawa tadi, yang lainnya juga, ya, sudah memberikan rekomendasi, ya, untuk dekorasi rumah, ya, mungkin tergantung suasana juga, ya, kalau seminggu sekali, ya, atau dua minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali, ya, atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali, ya, itu juga bisa banget, ya, karena memang merubah suasana dekor rumah, ya, atau penempatan furniture dirubah, ya, ini juga memberikan suasana baru dan juga penyegaran bagi penglihatan, suasana hati juga, ya, suasana mental juga, begitu, ya. Baik, kita coba hadirkan dulu, ya, satu lagu ini, ya, bersama Mahalini. Ini dia, Bawa Dia Kembali.

Baik, selamat datang bersama Mahal ini mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 14 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi di 100% Indonesia edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan pada pukul 15 nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk kita ikuti Beranda Astatita Nasional di kesempatan sore hari ini, dan juga nanti selepas saya akan ada rekan Khaira menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Akhir kata, terima kasih atas atensinya. Kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Hai semuanya. Saya Khaira kembali hadir untuk menemani Anda pendengar di edisi 24 September 2026 hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan seperti biasa tentunya setiap Kamis sore kami hadirkan untuk Anda berita Astacita Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.
0: Banda Aceh sore ini.

0: Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Hendris Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi, hingga ketelusuran produk ya, atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara, lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar untuk misalnya di komoditas kopi Arabica. Internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu pencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi, petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya. Karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun, kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun, hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya, mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita, sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Berada Asosiasi Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Astacita Berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan, manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pingin ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra, jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali.
4: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Bang Hendra. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Ya. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini dalam arti pemerintah. Arti ya. Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital, seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat. Koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif.

0: Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro1 RRI Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik hari ini, Bu ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kalau kita ngomongin soal smart city ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu, Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan smart city ini?
1: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun smart city. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju smart city ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cyber dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih tapi literasi SDM-nya tidak memadai juga, itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya smart city yang ada pemerintahan Kota Serang.
2: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
1: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
2: Oke. Lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai smart city itu apa, Bu, kira-kira?
1: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
2: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan smart city. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
1: Ya, betul. Kira-kira. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gereja-gereja, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
2: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
1: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
2: Iya.
1: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
2: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga, Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi, Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan, Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu, Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu, Bu.
1: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
2: Mungkin dari Pemkot Serang atau di Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
1: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung, pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
2: Oke.
1: Betul.
2: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
3: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
5: Banda Aceh sore ini.

0: 101 RRI Banda Aceh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
5: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore ini? Tentunya kita akan update informasi cuaca untuk kawasan Banda Aceh dan juga sekitarnya. Pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh, untuk cuaca di kawasan Banda Aceh dan juga sekitarnya terpantau berawan tebal dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan udaranya di angka 76%. BMKG juga mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Aceh. Jadi bagi Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap siapkan perlengkapan hujan. Nah, selain itu juga pendengar, untuk kondisi laut Ulele, tentunya bagi yang sore ini ya, bagi untuk Anda di sore ini yang akan beraktivitas di kawasan Ulele maupun hendak menggunakan jalur penyeberangan, perakiraan dari BMKG juga menunjukkan kondisi gelombang relatif tenang. Untuk informasi selengkapnya mengenai cuaca, seperti biasa pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id.

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUTT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUTT dan SUTET yaitu tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUTT dan SUTET. Tidak menebang pohon tinggi yang berada di bawah maupun di samping jaringan SUTT dan SUTET. Untuk penanganan, segera laporkan kepada pihak PLN terdekat. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUTT dan SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUTT dan SUTET. Tidak mendekati atau memanjat tower SUTT dan SUTET, dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layang-layanganmu, sayangi nyawamu. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Banda Aceh.
1: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar Persatu dimanapun Anda berada di sore ini. Saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda. Dan tentunya juga sejumlah informasi serta lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh sore ini juga sudah siap untuk menemani suasana sore Anda. Oke, pendengar, kita update dulu informasi di sore ini, yaitu Universitas Syiah Kuala atau USK menerima pengajuan pengembangan program studi pendidikan profesi entomologi kesehatan. Nah, pendengar, pengajuan ini disampaikan oleh Ketua Kolegium Entomologi Kesehatan yaitu Dr. Endah Setianingrum kepada Rektor USK Profesor Mirza Tabrani dalam pertemuan di USK kemarin ya, dua hari yang lalu, tepatnya di 22 September 2026. Nah, pendengar, program ini tentunya bisa diharapkan untuk memperkuat pendidikan, penelitian, dan juga pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan faktor penyakit dan juga lingkungan. Rektor USK juga menyambut baik ya secara rencana tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus, pemerintah, serta institusi pelayanan kesehatan. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat. Anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
4: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
5: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak.

sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sebelum nanti kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17, tentunya di sore ini kita update dulu informasi untuk Anda. Ya, salah satu hotel yang ada di Banda Aceh yaitu Hotel Azana Oasis kini perkuat kuliner khas Aceh dan juga berinovasi di sektor makanan dan minuman. Nah, konsepnya menarik nih pendengar, di mana kuliner tradisional Aceh dipadukan dengan sentuhan modern, mulai dari rasa, penyajian, hingga standar kualitas. Salah satu inovasinya yaitu pizza kemama, yang perpaduan konsep pizza dengan cita rasa khas Aceh. Tentunya pihak hotel juga terus menyesuaikan menu dengan kebutuhan tamu, termasuk pilihan makanan sehat dan juga kebutuhan khusus terkait alergi. Nah, ada menariknya lagi, pendengar, kuliner Azana Oasis Aceh juga bisa dinikmati masyarakat umum. Demikian untuk informasi di sore ini, dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohsin Zain, Koordinator Wilayah Nusantara 17 Aceh, Kepala RRI Banda Aceh. 11 September 2026, Radio Republik Indonesia genap berusia 81 tahun, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi keberagaman suara masyarakat Indonesia. Memasuki usia ke-81, RRI akan terus berinovasi dan bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat, relevan, dan berdampak bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Pro 1 Banda Aceh.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Kesekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Pelaboh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, tokoh pers sekaligus pendiri harian Serambi Indonesia, Haji Jamsul Kahar meninggal dunia. Berita lainnya, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM serahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, tokoh pers sekaligus pendiri harian Serambi Indonesia, Haji Jamsul Kahar meninggal dunia. Ayahanda dari Wamenkomdigi Nezar Patria itu menghembuskan nafas terakhir di RSUZA Banda Aceh dini hari tadi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana.
1: Dunia pers di Provinsi Aceh kembali kehilangan salah satu tokoh yang memiliki kontribusi panjang dalam perkembangan jurnalistik di daerah. Haji Jamsul Kahar bin Muhammad Dahamnuh tutup usia di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026 sekitar pukul 2 dini hari tadi. Suasana duka menyelimuti rumah almarhum sejak pagi tadi. Almarhum merupakan tokoh pers dan pendiri hingga pemimpin umum Serambi Indonesia. Jamsul Kahar meninggal dunia pada usia ke-80. Beliau juga merupakan ayahanda dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Nezar Patria. Sejumlah tokoh pejabat dan kerabat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya salah satu tokoh pers nasional. Pantauan RRI di rumah duka di Jalan Matai, Lorong Al-Hikmah, Ketapang Aceh Besar, terlihat sejumlah pelayat datang silih berganti. Putra almarhum Wamenkomdigi Nezar Patria juga tampak berada di rumah duka. Mantan pemimpin perusahaan Serambi Indonesia Muhdin mengenang Jamsul Kahar sebagai sosok yang tidak hanya berperan sebagai pimpinan, tetapi juga seorang pembimbing bagi orang-orang di sekitarnya.
2: Lepas dari sebagai atasan, beliau itu adalah seorang bapak yang membimbing siapapun yang bertemu dengan beliau. Apa yang beliau miliki itu adalah pengalaman, ilmu, serta-merta beliau akan menyampaikan dengan kita. Itu kesan pertama yang saya tangkap.
1: Sosok almarhum Jamsul Kahar juga cukup membekas bagi kalangan jurnalis di Aceh. Jurnalis senior Muhtarudin menyebut, sosok almarhum punya dedikasi yang tinggi dan memiliki kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
3: Saya pikir dengan kondisi era digital ini, Serambi Indonesia masih berpahan dengan adanya cetak, edisi cetak. Saya pikir itu yang tidak gampang dilakukan oleh semua wartawan. Tapi beliau selaku pemimpin umum mampu memanage dan dia berkiprah juga di nasional, termasuk salah satunya Kompas Group itu. Saya pikir nggak semua orang bisa mendapatkan peluang memanage media itu secara nasional dari Aceh, karena sangat sulit mendapatkan orang-orang yang punya dedikasi dan kontribusi terhadap perkembangan jurnalistik di Aceh.
1: Jamsul Kahar diketahui merupakan tokoh pers yang memiliki perjalanan panjang dalam dunia jurnalistik. Perjalanan karirnya dimulai dari wartawan harian Kompas yang ditugaskan di Aceh. Bersama Muhammad Nur Halidin, ia kemudian merintis Harian Serambi Indonesia yang pertama kali terbit pada 9 Februari 1989. Dalam perjalanan media tersebut, almarhum pernah dipercaya sebagai pimpinan redaksi hingga pimpinan umum. Samsul Kahar juga pernah menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh selama 3 periode. Ia juga tetap menjaga aktivitas jurnalistik di tengah situasi konflik Aceh dan masa pemulihan pasca tsunami 2004 silam. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Kodim 0101 Banda Aceh mempererat silaturahmi dengan para ulama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar silaturahmi bersama para ulama di halaman Makodim 0101 Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dandim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan, pertemuan bersama para ulama digelar untuk mempererat hubungan dan menumbuhkan semangat saling menyayangi serta menjaga kebersamaan.
5: Supaya kita di sini enak beribadah, enak bekerja, enak hidup. Yang kita kejar seluruhnya adalah akhirat. Kalau di dunia ini sudah enak, insyaallah ke akhirat pun kita mudah untuk mengejarnya.
4: Menurutnya, hubungan yang baik antara TNI, ulama, dan masyarakat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam menjalankan aktivitas, termasuk beribadah dan bekerja. Sementara itu, salah satu tokoh ulama, Profesor Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf Adam, mengapresiasi inisiatif Kodim 0101 Banda Aceh yang mempertemukan para ulama dalam kegiatan tersebut.
6: Kebijaksanaan Bapak Dandim 0101 Banda Aceh ini perlu kita beri apresiasi. Mudah-mudahan Allah berikan lindungan kepada kita, menjadikan Banda Aceh Aceh Besar secara khusus dan Aceh secara umum menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.
4: Menurut Hasanuddin, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi antara ulama dengan jajaran TNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat. Rabu sore, pendengar, bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
7: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau alsintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan alsintan yang diserahkan terdiri dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan alsintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
8: Petani makin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah, Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
7: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa alsintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan swasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Luk Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat, DP3AKB lakukan rapat TPPS yang dibuka Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadil. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
9: 3AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan rapat pertemuan percepatan penurunan stunting atau TPPS bersama lintas sektor dan unsur terkait bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan rapat pertemuan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data stunting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi sebab data stunting harus betul-betul akurat adanya pemeruan data secara up to date.
10: Saya berkesempatan diamanahkan oleh Bapak Bupati untuk membuka rakor tentang stunting. Tren stunting kita emang sudah menurun, tapi ini kita harus intervensi lebih kuat. Kenapa? Harapan Pak Bupati, harapan kita semua, data yang disampaikan sama fakta yang di lapangan itu harus sesuai.
9: Dengan adanya kolaborasi lintas sektor sehingga dapat bersama-sama melakukan kerjasama menuju Aceh Barat Zero Stunting. Keberhasilan percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh sektor mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, hingga masyarakat. Sementara itu, Kepala DP3AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan dalam rapat pertemuan TPPS tersebut dalam tahun 2026 akan dilakukan sebanyak 4 kali dengan lintas sektor sehingga dapat menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pihak untuk membahas berbagai kendala sekaligus mencari solusi terbaik dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Aceh Barat.
11: Langkah-langkah yang sudah kami lakukan untuk penurunan stunting yaitu sudah melakukan penjaringan keluarga yang berisiko stunting. Itu yang dilakukan oleh TPK, tim pendamping keluarga yang sudah kami rekrut di tingkat desa. Ada tiga unsur, yaitu unsur yang pertama dari bidan kesehatan, yang kedua dari unsur PKK kampung, yang ketiga unsur dari kader kami.
9: Ia juga menambahkan, dengan kegiatan rapat TPPS tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong penguatan koordinasi, sinkronisasi program, serta pemanfaatan data yang akurat agar berbagai intervensi penanganan stunting dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, Alfi Rahman dan Dila Niagara dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Keduanya siap membawa nama kabupaten itu ke ajang Duta Wisata Aceh mendatang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
12: Alfi Rahman dan Dila Niagara resmi dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Malam penobatan berlangsung meriah di Gedung Taman Budaya Negeri Gayo Takengon, Rabu malam. Keduanya berhasil menyisihkan 12 finalis lainnya setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri. Sebanyak 14 finalis yang terdiri atas 7 WIN dan 7 IPAK tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang tersebut. Pada babak 3 besar, para finalis kembali diuji melalui sesi tanya-jawab. Alfi Rahman mendapat pertanyaan dari Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengenai bagaimana seorang duta wisata menyikapi informasi yang viral di tengah masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya.
13: Saya akan memverifikasi berita tersebut. Apakah itu hoax? Saya akan memvalidasi berita tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tahu akan berita tersebut menggunakan konten yang memiliki value yang tinggi. Hal ini sesuai dengan UU ITE Nomor 11 tahun 2016 Terima kasih. Hebat, luar biasa.
12: Sementara itu, Dila Niagara pada sesi terakhir ini mendapat pertanyaan dari Ketua TPPKK Aceh Tengah, Risnawati Hailioga, tentang penerapan syariat Islam yang juga berlaku di daerah tersebut. Selain itu juga diminta menyebutkan firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk melakukan perjalanan atau berwisata.
14: Adapun dalam firman Allah Quran Surah Al-Mulk ayat 15, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, karena sesungguhnya hanya kepadanya lah engkau kembali.
12: Dengan terpilihnya Alfi Rahman dan Dila Niagara, keduanya berhak menyandang gelar Win dan IPAK Aceh Tengah 2026, sekaligus akan mewakili daerah pada Ajang Duta Wisata Provinsi Aceh atau Ajang Agam Inong Aceh mendatang. Selain itu juga terdapat juara kedua yang diraih oleh Teguh Fadlan dan Widya Andriani, lalu posisi ketiga Ridho Fahmi dan Siti Naila Azura. Panitia juga memberikan penghargaan bagi juara keempat, kelima, juara persahabatan, dan juara favorit. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di Takengon Kabupaten Aceh Tengah terpantau stabil terkait transaksi penjualan didominasi oleh masyarakat yang menjual simpanan emasnya. Berikut laporan Nabila Putri Salwa.
15: Harga emas pada penjualan Rabu 23 September 2026 di Pasar Impres Aceh Tengah masih berada pada kisaran normal. Berdasarkan pantauan harga di salah satu toko emas, sejumlah jenis emas memiliki harga jual dan beli yang berbeda sesuai dengan kadar dan jenisnya. Untuk emas ralin kadar 8 karat, harga beli tercatat sebesar Rp1.100.000, sedangkan harga jual berada di angka Rp950.000 per gram. Sementara itu, emas London kadar 22 karat memiliki harga beli Rp2.130.000 dan harga jual Rp2.030.000 per gram. Adapun untuk emas antam, harga beli tercatat sebesar Rp2.700.000, sementara harga jual berada di kisaran Rp2.450.000 per gram. Salah satu pedagang toko emas, Tona, mengatakan kondisi transaksi emas saat ini lebih banyak didominasi oleh masyarakat yang menjual emas dibandingkan membeli.
16: Untuk sekarang, kita lihat dari kemarin, harga jualnya hampir 60%. Jadi kalau untuk belinya cuma 40%, karena sekarang ekonominya masyarakat lagi kecil.
15: Ia juga menambahkan kondisi tersebut terlihat dari aktivitas masyarakat yang datang ke toko emas. Transaksi jual emas menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Palabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Fitness Center Wembat Gym Sabang hadirkan ruang olahraga bagi warga dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
18: Pengelolaan Wembat Gym Kota Sabang memasuki tahun pertama setelah sebelumnya. Fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah Kota Sabang yang sempat terbengkalai. Pengelola Fitness Center Wembat Gym Kota Sabang, Nurmansyah Putra, mengatakan pengelolaan dilakukan melalui izin sebagai pihak ketiga untuk menghidupkan kembali pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut.
19: Alhamdulillah kita melakukan pengelolaan itu baru sekitar setahun. Yang sebelumnya ini menjadi aset Pemko yang terbengkalai, kita minta izin oleh Pemko melalui bidang aset untuk dilakukan pengelolaan pihak ketiga. Kita membuka peluang pada masyarakat Sabang, khususnya anak muda.
18: Menurut Nurmansyah, Wembat Gym terbuka bagi masyarakat Sabang, khususnya di kalangan anak muda, baik pria maupun wanita yang ingin berolahraga dan menjaga kebugaran. Kehadiran fasilitas ini diharapkan turut mendorong peningkatan minat olahraga sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara positif.
19: Jadi bukan hanya atlet binaraga, atlet angkat berat, di sini juga atlet dayang juga mengambil fisik di sini. Rata-rata pencak mengirimkan atletnya untuk melatih fisiknya mereka di Semba di gym kita.
18: Untuk tarif, pengelola menerapkan 3 skema pembayaran yang disesuaikan dengan kategori pengguna. Pelajar dan mahasiswa dikenakan Rp5.000 per kali kunjungan. Tarif harian masyarakat umum sebesar Rp10.000 per kali pertemuan, sedangkan biaya keanggotaan bulanan ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulannya. Zwimbet Gym beroperasi pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain warga Sabang, sejumlah tamu dan wisatawan yang berkunjung ke daerah itu turut memanfaatkan fasilitas kebugaran tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pemko 10 Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
20: Pemerintah Kota 10 Salam mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penataan aset pertanahan itu ditargetkan tuntas guna memberikan kepastian hukum bagi warga di Kota 10 Salam. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan inventarisasi sumber daya tanah indikatif untuk tanah objek reforma agraria atau TORA yang digelar gugus tugas reforma agraria GTRA di ruang rapat sekretariat daerah Kota 10 Salam. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kota 10 Salam Muhammad Rasin Bancin yang melibatkan jajaran pejabat daerah lintas sektoral. Selain unsur pimpinan daerah, pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota 10 Salam, para camat, pimpinan dinas terkait, serta seluruh tim teknis GTRA. Pertemuan lintas sektor tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data awal secara detail mengenai status, lokasi, luasan, hingga aspek pemanfaatan lahan indikatif yang bakal diusulkan sebagai TORA. Di hadapan para pejabat, Wali Kota 10 Salam menegaskan bahwa sengketa pertanahan yang tersisa tidak boleh terus berlarut-larut, dan kasus konflik lahan yang berkepanjangan dinilai sangat merugikan posisi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota 10 Salam juga meminta pihak BPN untuk turun penuh ke lapangan, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi menuntaskan seluruh program reforma agraria. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam Benda Aceh sore ini. Hai semuanya, gimana sorenya di hari ini? Apakah membaik, kurang baik, atau sangat baik? Untuk Anda pendengar yang dalam perjalanan pulang ya, maksud kami tetap hati-hati di jalan, fokus nyetirnya. Juga untuk yang sudah sampai di rumah, selamat menikmati waktu istirahat sejenak ya. Dan untuk Anda yang lagi disibukkan aktivitas, jangan lupa untuk beristirahat juga. Seruput satu gelas teh dan juga minuman favorit Anda lainnya, serta ditemani dengan cemilan sore. Tentunya Pro 1 RRI Banda Aceh, pendengar akan terus menemani Anda dengan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, serta pilihan musik terbaik. Oke, kita dengarkan darinya Kahidna dengan judul Terima Kasih Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Rita di rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Ya, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox.

Selamat sore, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih di rumah nih ya, mungkin tidak sempat untuk sore ini jalan-jalan keliling kota Banda Aceh ya. Ya, ditambah dengan cuacanya yang sangat orange di sore ini. Ini untuk yang suka dengan senja, dengan sunset, udah pasti cantik sekali ya. Oke, yang sedang menunggu sunsetnya ya, mudah-mudahan sesuai yang Anda harapkan. Dan tentunya jangan lupa untuk mengabadikan momen terindah saat Anda menikmati sunset tersebut. Oke, pendengar, sedikit saya gambarkan untuk keadaan dan juga situasi di sore ini, apalagi yang ada di depan studio Pro 1 ya. Benar banget, lapangan Blang Padang. Seperti biasa disibukkan dengan aktivitas jogging dan juga jalan santai ya. Kaum emak-emak, kaum bapak-bapak, anak muda, Gen Z, milenial, dan juga anak-anak ya. Ada yang lagi foto selfie, ada yang lagi buat video juga. Kemudian ada yang main basket, badminton, ada yang main volley juga. Ada yang sedang menikmati jajanan ini ya. Apalagi kata di Banda, di Blang Padang sedang ada event juga ya. Tetap jaga keamanan dan ketertiban Anda. Oke, kami akan terus menghadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore ini dari Nia Mulan Jamila dengan judul Bukannya Aku Takut.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman, Haji Uma, anggota DPDRI asal Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya Banda Aceh sore ini menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita update lagi informasi untuk Anda pendengar, di mana pemerintah Aceh menyatakan dukungan terhadap penguatan pelayanan dan konektivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Pendengar, dukungan itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah saat menerima audiensi Angkasa Pura kemarin. Dan pembahasannya antara lain pengembangan rute domestik dan internasional, penerbangan jamaah umrah, serta peningkatan pelayanan dan keamanan bandara. Nah, pendengar, Angkasa Pura juga tengah menyiapkan rute development team untuk mendorong pengembangan rute sekaligus memperkuat promosi potensi pariwisata Aceh. Untuk informasi selengkapnya, seperti biasa, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

0: Mamanya, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Mengenal perih bahasa Malin.
5: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
4: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya ini menjelang senja juga ya untuk provinsi paling barat di Indonesia ya. Oke, dan pendengar, di sore hari ini tentunya kami sudah menemani Anda dengan beragam lagu untuk Anda, dan juga mungkin baru saja bergabung ya, untuk Anda yang baru aja bergabung, selamat sore, selamat menikmati siaran Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga perjalanannya berjalan dengan lancar. Banda Aceh untuk sore ini pendengar, ada yang sedang menuju rumah juga, ada yang masih bekerja juga, ada yang sedang menikmati kopi, dan mungkin ada yang sedang mengejar waktu sebelum maghrib ya. Oke, apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Tentunya kami akan terus menemani Anda dengan musik-musik pilihan dalam Banda Aceh sore ini, dan seperti biasa 20 menit lagi kita juga akan melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Oke, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan terus menemani Anda nanti menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib dengan lagu yang bernuansa islami dan pengajian Al-Quranul Karim. Dan kita nikmati dulu satu lagu pilihan dari Yuni Syara dengan judul Bahasa Cinta. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Adi Santoso, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan

0: Tanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لسانا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Terima kasih pada pengurusi yang telah memberi amanah kepada saya untuk menyampai sedikit tausiah. Di samping kita menunggu-nunggu masa untuk mengerjakan salat Isya pada malam ini, marilah sama-sama kita memuji syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita sebahagian sedikit lagi daripada umur yang boleh kita hidup di dunia yang sementara ini. Dunia yang banyak dengan bagai-bagai ujian, khususnya dunia yang dimakrufkan, yang diketahuikan dengan zaman mutaakhir yang kita ada pada hari ini, di mana di zaman yang mutaakhir ini para-para sahabat dan para-para salafus salih mereka sangat takut dan mereka mendoakan supaya mereka tidak hidup sampai ke zaman yang kita ada pada hari ini. Kerana di zaman yang kita ada pada hari ini, sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan di atas bumi-Nya yang mulia ini empat perkara yang Allah menghilangkan. Di antara lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan al-barakata fil ardi, keberkahan ataupun keberkatan yang ada di permukaan bumi ini. Yarfa'ullahu al-barakata fil ardi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan keberkahan ataupun keberkatan yang ada di dalam bumi. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yarfa'ullahu ar-rahmata fil qulub, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan dan menghilangkan sifat kasih sayang yang ada pada segala hati-hati hamba-Nya. Dan yang ketiga, yarfa'ullahul adla minal hukam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan sifat keadilan yang ada di para-para pahukum, yang ada di para-para hakim. Manakala yang keempat, yarfa'ullahul haya'a minan nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan sifat malu daripada golongan perempuan. Masya Allah, kalau diperhatikan, semua empat perkara ini dapat kita lihat dengan matanya dan dapat kita dengar dengan telinganya. Oleh yang demikian, sama-samalah kita bermuhasabah dan kita selalu mengirimkan diri kita supaya dikawal dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, hadirat yang dihormati sekalian, dalam kehidupan kita, dalam satu minggu, kita adakan satu hari di dalam satu minggu yang dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dan bila kita ada satu hari di dalam satu minggu yang dikatakan Sayyidul Ayyam, iaitulah hari Jumaat, yang kita akan menuinya pada besok hari. Dan ulama telah membuat satu kaedah, hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam Asalatan, dan malam Jumaat juga yang dikatakan Sayyidul Layali Tabi'an ataupun Taba'an, malam Jumaat juga yang dikatakan penghulu bagi segala malam di dalam satu minggu. Kerana malam dalam pandangan Islam kita, dia mengikut bagi hari. Oleh yang demikian, para ulama telah menentukan kepada kita beberapa wazifah untuk kita mengamalkan dan kita melaksanakan pada malam Jumaat ini. Di antara lain, pada malam Jumaat ini juga disuruhkan kita dengan secara sunat bahawa kita memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat menghampiri baginda demi untuk kita mendapat terima syafa'ah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, perkara yang digalakkan bagi kita untuk kita melaksanakan dan mengerjakan pada malam Jumaat juga, iaitulah kita disuruh dengan membaca suratul Kahfi. Pada malam Jumaat kita baca suratul Kahfi. Datang pada satu riwayat, sesiapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya nur yang boleh menyinarinya daripada jemaat ke satu jemaat yang lain. Kita dah maklum bahwasanya disebutkan hari Jumaat ay bitariqil ashalah, tetapi boleh kita baca juga pada malam Jumaat bitariqit tabaiyah, dengan jalan ikutan bagi hari Jumaat. Oleh kerana itu, kita digalakkan supaya kita membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat dan juga pada malamnya. Ini dikatakan wazifah, satu amalan yang telah ditetapkan oleh para ulama kita untuk kita mengamalkan. Satu, kita banyakkanlah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ini, dan yang keduanya kita istiqamah, kita tetapkan membaca suratul Kahfi pada malam Jumaat. Dan di sana ada lagi beberapa amalan-amalan yang ditututkan kita amalkan dan mengerjakan pada malam Jumaat. Para hadirin yang dihormati sekalian, di antara perkara-perkara yang digalakkan kepada kita, khususnya umat Islam, bahawa kita kerjakan di hari Jumaat, para ulama menyebutkan ada tiga kelebihan. Di antaranya tiga kelebihan yang dikhususkan untuk hari Jumaat. Satu, hari Jumaat ini merupakan hari yang dikatakan hari untuk takfiruz zunu, untuk Allah Subhanahu wa taala mengkifaratkan dosa kesalahan kita. Sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang berarti, sesiapa sahaja yang mandi pada hari Jumaat dan dia datangkan ke masjid, setelah dia datang ke masjid, dia masuk ke dalam masjid dan dia selalu diam di samping kita masuk ke dalam masjid, disertakan dengan i'tikaf dan diamkan daripada perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, perkataan-perkataan yang sia-sia. Kita diamkan untuk mendengar dan memerhatikan apa yang dikatakan di dalam khutbah yang disampaikan. Kalau kita boleh buat macam ini, di dalam satu hadis, di dalam satu hadis menyebutkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu salasati ayyam aw kama qala wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diampunkan baginya kesalahan-kesalahan yang telah kita laksanakan di antara jemaat ke jemaat yang lain, yang satu lagi, di antara satu jemaat kepada jemaat yang minggu akan datang, dan ditambahkan lagi 3 hari. Berarti seorang hamba Allah berada di dalam keampunan Allah Subhanahu wa taala paling kurangnya 10 hari. Alhamdulillah. Ini pengurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, keutamaan yang ada pada hari Jumaat, ta'azizul ulfati wal wahdah. Kita boleh menguatkan hubungan kita, kesatuan kita di antara satu sama lain. Apatah lagi setelah kita hadir untuk solat Jumaat, kita berada di dalam satu barisan, di dalam satu saf yang kita berada di dalam satu barisan, di dalam satu saf inilah perkara yang dikehendaki oleh Islam untuk menggambarkan kesatuan ummah dalam melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam tidak digalakkan supaya berpecah. Umat Islam tidak digalakkan dan tidak disuruhkan supaya kita memfitnahkan di antara satu sama lain. Ini tidaklah daripada amal-amal yang digalakkan oleh Islam. Kerana hasil daripada perpecahan, kita akan ditimpa satu kelemahan, yang mana Islam memerintahkan kita supaya kita membina kekuatan. Apabila kita mempunyai kekuatan, di situ satu nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ialah al-izzah, kehormatan dan kemuliaan. Tapi kalau kita berpecah di antara satu sama lain, maka natijah yang baik khususnya bagi kita umat Islam tidak ada sama sekali. Dan yang ketiga, di antara keutamaan hari Jumaat, iaitu kita boleh dapat pengajaran yang dikatakan pengajaran mingguan yang akan diisikan di dalam khutbah yang disampaikan oleh khatib pada hari Jumaat. Islam menggalakkan, Islam menyuruhkan supaya isi khutbah itu dibaca mengikut keadaan yang berlaku semasa. Khutbah digalakkan supaya kita gunakan isu-isu semasa untuk menyampaikan di dalam khutbah kita. Kerana khutbah ini merupakan pengajaran mingguan bagi umat Islam, khususnya jiran masjid yang selalu hadir untuk solat Jumaat. Itu di antara keutamaan-keutamaan yang bersangkut, yang berkaitan dengan hari Jumaat. Dan satu lagi keistimewaan yang Allah Ta'ala menyebut secara khususan, sebagaimana dalam satu keratan ayat yang dibacakan, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah wazkurullah la'allakum tuflihun. Wabtahu min fadlillah wazkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala menyebut, apabila kita dah selesai daripada solat Jumaat, fantashiru fil ard, maka hendaklah berhamuran kamu dalam muka bumi Allah ini. Wabtahu min fadlillah, dan hendaklah kamu tutup daripada limpah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada rezeki-rezeki yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Dalam keadaan yang demikian, kita tak boleh untuk melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita dalam melaksanakan urusan rezeki kita, sentiasa kita perbanyakkan mengingati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama telah menentukan sekurang-kurang dalam kita melaksanakan mencari rezeki di bumi Allah ini, supaya rezeki kita diberkahi, supaya rezeki kita diberkati, dan supaya rezeki kita jadi wasilah ila ta'ati wal ibadah, jadi wasilah kepada ta'at dan ibadah. Ulama menentukan di antaranya, di samping kita cari rezeki, empat perkara jangan kita kerjakan. Semasa kita berhamuran di dalam muka bumi Allah untuk mencarikan rezeki, kita pasti jaga empat perkara. Satu, kita jangan meninggalkan solat. Sama sekali tak boleh kita tinggal solat semasa kita mencari rezeki di bumi Allah. Dan yang kedua, jangan kita melakukan perzinaan. Manakala yang ketiga, jangan sama sekali kita melibatkan diri kita dengan perkara-perkara yang memabukkan. Dan manakala yang keempat, jangan sama sekali kita melaksanakan dalam urusan mencari rezeki dalam bentukan menipukan orang yang lain. Itu para ulama telah menyebutkan di antara ciri-ciri untuk kita mendapati rezeki yang berkat. Di mana rezeki yang berkat ini ialah rezeki yang boleh menolongkan kita dan boleh menguatkan kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalaulah rezeki kita banyak memenuhi dalam milik kita, tetapi rezekinya tidak ada keberkatan, tidak ada barakah, maka Imam Malik mengatakan, pada hakikat sebenarnya itu bukanlah rezeki baginya, bal huwa wabalun ala sahibi, bahkan itu perkara merupakan satu bala, satu bebanan di atas tuan yang mempunyai rezeki tersebut. Oleh yang demikian, menjadi satu kewajipan bagi kita dalam kita usaha mencari rezeki di bumi Allah ini. Untuk kita dapat rezeki yang bermanfaat bagi kita, rezeki yang jadi wasilah bagi kita untuk kita beribadah dan taat kepada Allah SWT, mestilah kita jagakan empat perkara yang tersebut. Walaupun kita dapat rezeki tidak begitu banyak, tetapi rezeki yang ada di dalam milik kita dapat kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Anak-anak kita dapat guna rezeki tersebut untuk mempelajari agama Allah dan perkara-perkara yang jadi wasail bagi agama Allah. Itu mesti dibinakan di atas hasil mahsul yang bersih, di atas rezeki yang bersih. Para hadirin yang dihormati sekalian, Syekh Ibrahim Al-Baijuri menyebut di dalam kitabnya Al-Baijuri, kata Syekh, dua perkara yang susah didapati di akhir zaman ini. Dua perkara yang susah kita nak dapat dan kita nak cari di akhir zaman ini. Yang pertama, dirhamun halalun. Dirham, duit pitis yang keluar daripada sumber yang halal. Ini kata Syekh, susah kita nak dapat di akhir zaman. Pada kebanyakannya kita dapat dengan melalui sumber yang haram, waliyazabillah. Barang yang kita dapat dengan melalui perkara-perkara yang diharam, itulah kata Imam Malik, bukanlah perkara itu merupakan satu kebanggaan baginya, bahkan dia merupakan wabal. Wabal ni berarti satu bebanan yang mesti dia bertanggungjawab, bukan sahaja di dunia, bahkan terus di akhirat mesti dia kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Itu satu, susah kita nak dapat, iaitulah dirhamun halal. Dan manakala yang kedua, susah juga kita nak cari dan susah juga kita nak dapat di zaman yang mutaakhir. Wa akhun yusaku bihi, dan sedara dan kawan dan sahabah, yusaku bihi, yang boleh kita mengikatkan dengan dia. Sedara yang boleh kita harapkan kepadanya, sedara yang boleh kita taruh kepercayaan kepadanya. Ini pun susah nak dapat. Bukanlah perkara itu mustahil, bukanlah perkara itu tak mungkin untuk dapatnya. Tetapi Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan dua perkara ini ada, cumanya susah didapati khususnya oleh umat Islam yang ada di zaman yang mutaakhir ini. Oleh yang demikian, dalam usaha kita mencari rezeki supaya kita dapat rezeki yang diberkati Allah, Marilah kita sama-sama bermuhasabah. Kira berjaga sebelum daripada kita menurunkan kaki tangan kita untuk mencari rezeki dalam kehidupan kita. Sambil kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki yang halal, yang membolehkan, yang boleh jadi wasilah dan boleh jadi tangga untuk kita mengerjakan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itulah sebagai tazkirah yang ringkas daripada kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala manfaatkan untuk kita bersama dalam kita menghayati di dunia yang sementara ini, dalam kita nak hidup di dunia yang sementara ini, supaya kita berada di dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sepanjang hayat kita, insyaAllah. Aku lukawli haza wa astaghfirullahal azim لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrizal ZA, Kepala Posko Wilayah Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, relevan, dan selalu menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menginspirasi, serta mempererat persatuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM. Sayang sekali saya Dimas malam hari ini kembali menyapa Anda untuk edisi Kamis 24 September 2026. Dan kita bersama hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Juga seperti biasa nanti kita hadir dengan program acara pelajaran tajwid ya bersama Ustaz Dr. Asnawi MA. Dan setelah bergabung untuk Anda yang bisa bergabung dan juga nanti di pelajaran tajwid seperti biasa Anda bisa bergabung melalui layanan telepon 0651 44336.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau mood.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Kepada kalian dimanapun anda berada, saat ini sudah tiba Ustaz Dr. Asnawi MA, tentunya untuk mengisi pelajaran tajwid untuk edisi hari ini. Dan anda bisa bergabung di layanan telepon 0651 44336. Tentu untuk Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzal al-Qur'an syafa'atan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad imamul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Saudara pendengar, saudara qari dan qari'ah, kembali kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan siaran tajwid. Pertemuan ini dengan makra bahasan masih dengan surah At-Tahrim ayat 5 hingga ayat 7. Dan nanti sebagaimana biasanya ketika bahasan tajwid berlangsung, anda berkenan menggabungkan diri untuk membacakan makra ini surah Al-Tahrim ayat 5 sampai 7. Silakan gabung dengan 0651 44336. Berikut mari kita membaca bersama, mendengar dengan baik

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan Anda ingin bergabung, ingin membacakan makra surah At-Tahrim ayat 5 hingga ayat 7, silakan dengan 0651 44336. Kami menunggu Anda bergabung. Dan sambil menunggu Anda ingin membacakan ini, mari kita bahas tajwid berikut ini. Dengan lafaz sin yang sepanjang sealif dua harakat pada kalimah hasa sebagaimana asli, dan ra setelahnya ra kalimah rabbuhu, ra dengan tafkhim baris, setiap baris ra di atas atau baris ra dhammah depan, maka lafaznya dengan tafkhim tebal ra dan ru. Sementara apabila ra barisnya kasrah, lafaznya dengan tarqiq tipis ri ri. Kemudian hu matsilah tawilah, matsilah artinya sambung, hanya berlaku mat apabila diwasalkan, disambungkan, tidak berhenti. Maka di sini matsilah menjadi tawilah karena setelahnya bertemu dengan alif lain kalimah yang berharakat. Setelah hu dan hi dijumpai dengan alif yang lain kalimah, maka dengan syarat alif itu berbaris, maka melebihi panjang dari dua harakat menjadi empat harakat sebagaimana silah tawilah. Dan lafad dengung nun mati bertemu dengan ta ikhfa, lama dengung tiga alif enam harakat dengan in ta bertengung ikhfa. Kemudian tasdid nun pada kalimah talaqa kunna, kunna yaitu dengan wajibul kunnah. Setiap huruf bertasdid ke huruf nun tanpa baris dua atau tanpa dengan nun mati atau dan lain-lain, atau lagi dengan alif al misalnya, maka di sini dengan wajibul gunnah didengung dengan tiga alif enam harakat. Berikut nun mati bertemu dengan ya ay dengan idgham bi gunnah. Kita bedakan dengan lafaz ayyu dengan ayyu. Kalau ayyu seperti ya ayyu, ayat berikut ini ya ayyu, ini tasdid ya. Kalau kita baca di sini ayyub berarti tasdid ya, bukan nun mati bertemu ya. Nah, di sini dengan apabila nun mati bertemu ya, tanwin bertemu dengan ya dengan idgham. Ya, idgham bi gunnah. Bedakan lafaznya ayyu dengan ay. Setelah a, i-nya dengan singau, dengan gunnah, dengung. Ay. Bedakan lafaz ay. Nah, kalau ay itu salah lafaz karena bukan idgham. Kalau ayyu hanya tasdid. Tasdid ya, tapi kalau nun mati bertemu ya, yaitu dengan lafaz idgham ai, tiga alif enam harakat lama berdengung. Dan di sini qalqalah yub hu matsilah, lagi matsilah tawilah setelah hu dan hi bertemu alif lain kalimah dan berharakat. Ya, alif itu kalau berharakatnya boleh di atas dhammah kemudian berarti kasrah, yang penting alif berharakat berbaris. Maka lebihlah panjang daripada hu menjadi hu'a. Mad silah tawilah. Kalau tanpa alif, mad silah qasirah. Qasirah artinya pendek. Wa man asli azwa. Kemudian ja apabila waqaf dengan man aywad. Azwa ja man aywad. Apabila waqaf menjadi man aywad. Dan apabila langsung tidak waqaf ataupun dengan wasal, maka di sini kita lihat setelah mat, setelah baris dua dengan tanwin ini bertemu dengan kha, yaitu dengan idhar tidak berdengung. Jelas bunyi nun mati jan kha azwajan khayra. Kemudian khai matlin, sebelum ya mati huruf yang mematikannya baris atas maka menjadi lain, bukan asli, bukan mad tabi'i, tapi di sini mad lain, khaira, saufa, alaihi, alaiha, alaikum, ya assalamualaikum, assalamualaikum, ya dicoba kembali. Kemudian roh juga apabila waqaf man aywat serta mad man aywat dan lafaz tafqim. Assalamualaikum. Ya, dicoba terus. Khayra man aywat dan tafqim. Karena tanwin berdua di atas, kalau waqaf menjadi satu. Kemudian apabila wasal menjadi tidak lagi panjang roh, hanya tinggal tafqim, hanya bariskan saja, dan di sini nun mati bertemu dengan mim menjadi idgham, jadi lafadznya khayram. Kalau waqaf khayra, khayra mad aywad, tafkhim dan mad aywad. Apabila wasal hanya berlaku tafkhim saja, tasdid mim. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ustaz. Ini dari Balai Pengajian Ustaz.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dari Ibu Rusna.
0: Ah, Ibu. Ibu Rusna. Iya, silakan Ibu Rusna.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam ini ramai Ustaz ya.
0: Iya, silakan. Ada berapa orang, Bu?
1: Satu, dua.
0: Oh iya.
1: Ada 7 orang.
0: Oh ya, mudah-mudahan masuk semua. Ya, mudah-mudahan masuk semua, Bu ya.
1: Ya, ya.
0: Ya, silakan Bu Rasna.
1: Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: saja.
1: Ya, Ibu Rahna sudah putus. Sambung lagi, Ibu. Ya, kami tetap menunggu. Silakan. Khairam kemudian nun mati bertemu dengan kaf min. Lafadznya tulisan minnakun, tetapi lafadznya min, yaitu ikhfa. Itulah namanya tersembunyi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, masih dengan
2: Khairiyah dari Kecik Ayato.
1: Oh iya, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وأبدارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

بسم الله الرحمن الرحيم.

ơi,

يعملون ما يؤمرون.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan ibu siapa lagi? Iya, seputus iya. Iya, disambung kembali dengan iya. Assalamualaikum.

0: Iya, baik saudara pendengar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ustaz.
0: Ya, ini dengan siapa lagi?
1: Ibu Rosna, Ustaz.
0: Ibu Rosna, udah diputus tadi ya. Silakan Bu Rosna.

بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله

يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات

يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan siapa lagi?
0: Ini Ibu Pariana ya.
1: Ibu Mardiana.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Mardiana.
2: Fahriyatna Ustaz.
1: Hah?
2: Fahriyatna.
1: Fahriyatna.
2: Iya Ustaz.
1: Oh ya, ini pendatang baru. Ya, silakan Fahriyatna ya.
2: Iya Ustaz.
1: Iya, silakan.

0: Iya, dengan Pak Bu
1: Ernie ya.
0: Iya, silakan Ibu Erni tadi dengan Ibu Fariana ya. Silakan Bu Erni.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Ibu Mardiana dengan Ibu
0: Erni, Ustaz.
1: Ibu Erni.
0: Ya,
1: silakan Ibu Erni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan

0: الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم.
1: Iya, setelah Ibu Erni ada lagi?
2: Ustaz.
1: Dengan siapa? Ibu apa?
2: Oh, Zahra. Si Saribanun, Ustaz.
1: Iya, silakan Ibu Saribanun.
2: Saribanun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ibu Sari ini ya.
1: Ya silakan.
3: Ustaz, Ibu Sari ini.
1: Ibu apa ini?
3: Ibu Sari.
1: Ibu San. Ibu Sarni. Dengan Ibu Sarni.
3: Sari
1: Banun kan? Oh iya, yang lengkap saja Ibu. Silakan Bu Sari.
3: Ya,

رسول.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya baik, setelah Ibu Syari. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ibu Yuni ya.
1: Dengan siapa lagi setelah ini?
0: Ibu Yuni.
1: Ibu Yuni, ya silakan Ibu Yuni.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali masuk Bu ya.
2: Iya.
1: Ya silakan Bu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Marlinda, Ibu Siti Zahra. Iya. Sudah habis, Bu?
2: Ustaz mau tanya sikit boleh, Ustaz?
1: Apa itu, Bu?
2: Ibu Siti Zahra kan belum sampai iddahnya.
1: Oh, gitu.
2: Bisa ngaji, Ustaz?
1: Belum sempat minta, berarti belum. Ini iddah apa ini?
2: Ya.
1: Kalau enggak bisa ngaji itu dengan apa? Dengan melahirkan, ya kan? Oh. Nifas. Ini enggak masalah dengan iddah, gabungan kan? Iya, enggak apa-apa kalau mau ngaji silakan. Iya.
2: Iya, Ustaz nih, Ibu Siti Zahra.
1: Oh, Siti Zahra. Ya, silakan Ibu Siti Zahra.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

فيفعلون ما يؤمرون.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Bu Siti Zahra?
0: Sudah habis, Ustaz.
1: Sudah habis, Bu. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, demikian saudara pendengar, para ibu pengajian di Balai Pengajian Al-Abrar di Gitu Kaya Jatuh sudah membacakan ayat. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Nur Leli, silakan.
0: Terima kasih, Ustaz.
1: Ya, sama-sama. Sudah lama menunggu, Bu, ya?
0: Sudah hari tadi, Ustaz.
1: Iya, silakan, Bu.
0: Ya, sabar dengan ini wari-wari kita yang masuk, Ustaz, ya.
1: Iya, Bu, ramai satu.
0: Makin banyak kan kita makin senang.
1: Itu satu telepon, bukan satu nomor, ya?
0: Iya.
1: Ya, silakan, Bu.
0: Nubli

0: Al-Wahaja.
1: Ibu Nur Leli.
0: Ya.
1: Ya. Ayyubdilahu.
0: Pendek ya tulanya ya.
1: Enggak ada tasdid.
0: Ayyubdilahu. Al-Wahaja.

ويفعلون ما يؤمرون.

0: Sadaqallahu al-azim. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah mendengar Ibu Nurleli di Pagar Air. Silakan setelah Ibu Nurleli bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dengan 0651443336 Surah At-Tahrim ayat 5 hingga 7. Silakan Anda bergabung, kami tunggu. Minkunna nun mati bertemu dengan kaf yaitu ikhfa, dengung 3 alif 6 harakat. Kemudian tasdid nun wajibul gunnah juga 3 alif 6 harakat berdengung. Yang tadi dengung dengan ikhfa ming, di sini kun dengan wajibul gunnah, dengung wajibul gunnah tasdid mim. Muslimatin ma man asli panjang 1 alif 2 harakat, baris 2 bertemu dengan mim. Muslimatin mu bacanya muslimatin, nanti walaupun tidak ada tanda tasdid di atas mim tetap kita dengungkan, tetap namanya dengan idgham bi gunnah. Mukminatin juga amad asli pada na, kemudian tin baris 2 bertemu dengan qaf, ikhfa dengung 3 alif 6 harakat seperti nun mati tadi bertemu dengan kaf. Mingkun sama juga ikhfanya, mu'minatin qa ada ng-nya berdengung, qaman asli, kemudian nataman asli, kemudian tin qanitatin tanwin bertemu dengan ta, baris 2 bertemu dengan ta juga ikhfa, qanitatin yaitu dengan ikhfa. Ta'i mad wajib mutasil setelah mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata panjang 3 alif 6 harakat, kemudian ba man asli 2 harakat panjang, tin baris 2 bertemu dengan ain dengan idhar tidak berdengung, taibatin a, jadi tin a tidak ada dengung, a man asli, kemudian ba man asli, lagi kita jumpai tin baris 2 bertemu dengan sin yaitu ikhfa, dengung 3 alif 6 harakat. Tin abidatin langsung dengan mendekati kepada sin, nunnya tidak jelas lagi. Saman asli juga di sini setelah man asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata 3 alif 6 harakat panjang, tin baris 2 bertemu dengan ta ikhfa juga seperti tadi nun mati tanwin bertemu dengan sin, demikian juga bunyi tersembunyinya. Abidatin sa di sini sa yahatin sa, tapi lebih keras lagi kepada huruf sa-nya. 3 alif 6 harakat, kemudian ba man asli, tin baris 2 bertemu dengan waw dengan idgham bi gunnah, dengung 3 alif 6 harakat. Thayyibatin tadi seperti mati nun bertemu dengan ya juga tadi di atas, dengan ay ikhfa idghamnya juga di sini idgham sama idgham bi gunnah, bedakan dengan tayyibati yang itu bukan idgham, itu tasdid, tetapi kalau idgham tayyibati bedakan u dengan u, nah itulah namanya idgham gunnah, gunnah dengung. 3 alif 6 harakat berdengung, kemudian ab di sini qalqalah, ba di sini bukan be bukan bu bukan bi, tetapi di sini ab mendekati ba, mau baca ba tetapi tidak sampai kepada ba karena dia mati, karena sebelumnya baris alif baris di atas kemudian kah baris di atas, jadi bacanya ba itu menjadi ba wa abaka, demikian lafaz qalqalah apabila sama sebelum dan setelahnya harakat mendekati lafaz ba tersebut. Abaka ra ka man asli ra tafqim dan man iwat panjang sealif dua harakat. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, mari kita bersama Pro 1 RRI Banda Aceh membacakan makra surah Al-Tahrim ayat 5 sampai dengan 7. Ya, silakan gabungkan diri Anda dengan 0651, nomor telepon Anda gunakan 0651443336. Berikut sambil menunggu kita bacakan kembali yang baru kita bahas. Answer.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah berikut dengan ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Ibu, Ibu Nur Ajizah.
1: Alhamdulillah.
0: Volumenya dikecilkan, Ibu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqan
0: talaqakun.
1: Asa rabbuhu in talaqan
0: talaqakunna
1: أن يبدله أو أزواجا خيرا منكن مسلمات.

0: คือเจ้าหน้ามาคุณจุ่มเกาะมาลูนชุกวะ
1: เยอะอาดาซิอุลฟา
0: Tinggal belajar, sudah tidur.
1: Oh, itu cepat ya. Iya.
0: Tidak bisa masuk ramai orang.
1: Iya, orang itu satu apa satu pe, satu pengajian tu, Bu.
0: Ramai-ramai itu tunggu Bu, sudah tidur.
1: Iya, iya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur Azizah di Lam Ara. Silakan setelah Bu Nur Azizah masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya, silakan kita lanjutkan dengan
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Apa lagi? Iya. Dengan sekarang kita bahas dengan perbedaan lafaz, yaitu pada kalimah asa. Imam Warash, Imam Hamzah Al-Kisai Khalaf membaca dengan imalah mahdhah oleh Imam Warash. Imalah Imam Warash dengan imalah baina-baina. Imam Hamzah Al-Kisai Khalaf dengan imalah mahdhah, yaitu dengan asi. Imam Warash dengan asi. Tallaqtum, tallaqakunna. Lam baca di sini dengan ta'liq karena setelah ta, setelah sad, setelah la, dhad tidak termasuk. Oleh Imam Warash membaca dengan ta'liq. Tallaqakunna. Kemudian Imam Al-Sursi idgham qaf ke dalam kaf sebagai idgham kabir. Tallaqakunna. Azwajan khairan. Ra lafadkan dengan tarqiq oleh Imam Warash karena sebelum ra tafkhim didahului oleh huruf ya mati ataupun huruf yang berharakat kasrah di bawah. Mu'minatin. Imam As-Susi, Imam Warash, Imam Hamzah apabila waqaf, Imam Abu Ja'far membaca dengan ibdal menjadi mad, menjadi huruf panjang, huruf mad, ganti dengan alif, menjadi dengan waw, menjadi mu'minatin. Sa'ihat. Mu'minatin, qanitatin. Kemudian azwajan khai tadi. Azwajan khai Imam Abu Ja'far membaca dengan ikhfa. Jan tanwin bertemu dengan kha seperti bertemu dengan qaf oleh Imam Abu Ja'far. Azwajan khaira. Sayyahatin tayyibatin wa abkara. Ya, saudara pendengar, saudara qari dan qariah, berikut dengan Imam Warash. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Ya, dicoba kembali. Iya, dengan siapa? Ibu Nani. Iya, silakan Ibu Nani.

الواجب خيرا

مسلماتي.

يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا

0: داد.
1: غلاظ.
0: داد.
1: غلاظ. لامنيا بانجان. غلاظ. يا لامنيا من. غلاظ.
0: والرا

0: tak lalu pun. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah.
1: Itu jawab saya dia, Bu. Sampai, Bu.
0: Sudah ya.
1: Oh, sampai ya. Ibu Nani.
0: Iya, Sah.
1: Kedengaran bunyi musik?
0: Enggak ada, Sah.
1: Enggak, ya. Ya, silakan. Itu kalau mau saya dengar tadi itu dari Belah Padang rupanya. Ya, demikian ya. Siap, Bu, ya?
0: Iya, Sah. Iya. Ini aja, Sah.
1: Iya, sampai sini aja, Bu, ya.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Waras dan Imam Abu Ja'far dengan baris dengan ba mati berharakat di sini dan tasdid dal ayyubaddilahu. Imam Waras sekarang

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, dapat anda gunakan 0651-44336 untuk menghubungkan diri anda dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk membacakan surah At-Tahrim ayat 5 dengan sampai dengan ayat 7. Silakan dengan 0651-44336. Pada kalimah amanu, Imam Waras panjangkan sampai 3 alif 6 harakat. A. Setiap A, I, U yang mat, Imam Waras memanjangkan 3 alif 6 harakat. Amanu. Kemudian kum. Kum, ahlikum, dengan kumu, Imam Qalun dan kumbul. Malaikah apabila waqaf oleh Imam Al-Kisai dengan malaikih. Yu'marun, Imam Waras, Imam As-Susi, Imam Hamzah apabila waqaf. Kemudian Imam Abu Ja'far membaca dengan ibdal menjadi huruf mad, yaitu menjadi huruf waw. Yu'marun menjadi yu'marun. Dengan Imam Waras sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu. Assalamualaikum.
1: Tuh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Ibu Nurleli kedua kali.
1: Iya, makasih Ustaz.
0: Ya, sama-sama.

Ibu Nur? Putus. Iya. Sekarang dengan Imam Warash.

الناس وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة

Nun berikut ada perbedaan pada kalimah kuntum, yaitu Imam Qalun dan Qumbul membacanya dengan kuntumu. Setiap tum, kum, hum, him setelahnya bertemu di sini apabila wasal menambahkan waw mati setelah mim mati, dan mim mati diharakatkan dengan dhammah. Kuntumu, kemudian hum, humu, kemudian kum, kumu, kalau him, him, kalau him jadi himu apabila wasal. Berikut dengan Imam Qalun. Ya ayyuhal ladhina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzawna ma kuntumu ta'malun. Berikut dengan Imam Warash. Ru dengan lafaz tarqiq ru, karena sebelum ra tafkhim didahului dengan huruf haraf baris di bawah, maka ra menjadi tarqiq. Imam Warash.

Saudara pendengar, saudara qari dan qari'ah, sampai di sini bahasan tauhid dan perbedaan lafaz, mudah-mudahan bertambah fasih bacaan kita dalam melafazkan Al-Quran. Dan yang sempat malam ini bergabung yaitu Ibu Rasna, kemudian Ibu Khairiyah, Ibu Juwairiyah, kemudian Ibu Mardiana, kemudian Ibu Erni, berikut Ibu Syaribanun, kemudian Ibu Erni, Ibu Syaribanun, Ibu Yuni, kemudian lagi Ibu Siti Zahra dan Ibu Fahriana. Ini mereka dari Balai Pengajian Al-Abrar di Guci Kaijato. Berikut dengan Ibu Nur Laili Pegat Air, Ibu Nur Azizah di Lam Ara, dan terakhir Ibu Nani di Lambuk. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada Kamis malam Jumaat akan datang kembali hadir bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Satu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Satu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

Terima kasih sudah karena masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Tadi sudah kita ikuti program bicara pelajaran tajwid. Dan saat ini masih bersama saya Dimas. Tentunya saya akan terus bersama Anda di sepanjang malam ini sampai nanti kita tutup seluruh program siaran kita. Untuk edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Dan tentu saya hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Dan selamat malam yang baik. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik untuk melaksanakan segala aktivitas Anda di sepanjang malam ini.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Ya, perkara masih bersama RRI+1 Banda Aceh dan juga masih bersama saya Dimas di malam hari ini. Saat ini saya sampaikan informasi terkait Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris bersama Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mukti menandatangani nota kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBKP tahun anggaran 2026 di gedung DPRK Aceh Besar Kota Janto pada kemarin hari Rabu, dan penandatangan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2026. Dan kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan bersama antara pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan serta kemampuan keuangan daerah. Bupati Aceh Besar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Besar yang telah bersama-sama membahas perubahan KUA dan PPAS hingga mencapai kesepakatan. Dan menurutnya pembahasan anggaran membutuhkan komunikasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Dan dia mengatakan pemerintah daerah akan menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut melalui penyusunan perubahan APBK dan tetap memperhatikan skala prioritas dan kondisi keuangan daerah. Pendengar, itu dia informasi di malam hari ini. Kembali saya ucapkan selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan di malam ini masih dalam kondisi yang baik.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang enggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali saya sampaikan informasi lain. Kali ini terkait Kejaksaan Negeri Aceh Jaya melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 3 terpidana maisir atau judi dan dus kasus pelecehan seksual di halaman kantor Kejari setempat pada hari ini. Kepala Kejari Aceh Jaya, Badri Wasil di Aceh Jaya, hari ini mengatakan eksekusi hukuman cambuk tersebut dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan ia menyampaikan 3 terpidana perkara maisir masing-masing Ilham Saputra 11 kali cambuk, Fariansyah 14 kali cambuk, dan Asri Jal 14 kali cambuk. Sedangkan 2 terpidana perkara pelecehan seksual yakni Al Badri 42 kali cambuk dan Jailani Musa 91 cambuk, tetapi terhenti karena sudah tidak sanggup menahan. Dan Badri berharap pelaksanaan hukuman tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan akidah sesuai tentuan yang berlaku di Aceh. Pelaksanaan hukuman cambuk berlangsung dengan pengamanan dan pemantauan dari unsur terkait sebagai bagian dari penegakan hukum jinayat di Kabupaten Aceh Jaya. Baik, pendengar, itu dia informasi terakhir di malam hari ini, dan selanjutnya saya hadirkan lagu-lagu pilihan sampai nanti kami menutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong-borong.
1: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya sama begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih. Seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari di edisi Kamis 24 September 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pukul 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu Era di Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Jumat 25 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
1: Rahmat ya Allah. Sambil beriktikaf, mari kita ikuti kuliah subuh. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini akan disampaikan oleh Haji Mursalin Basyah LCMA. Pada Ustaz, silakan sebelumnya mari sama-sama kata terima kasih. Hadanallahu iyyakum majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih lanjutan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala, naf'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain, Allahumma amin. An-nasu yamdahunaka bima yadhunnuna fika, fakun anta dhamman li nafsika bima ta'lamuhu minha. An-nasu yamdahunaka bima yadhunnuna fika. Manusia memujimu dikarenakan apa yang mereka sangkakan terhadapmu. Maka fakun anta dhamman li nafsika bima ta'lamuhu minha. Maka hendaklah engkau mencela dirimu karena apa yang engkau ketahui daripada hakikat dirimu. Kita ulangi, manusia memujimu karena apa yang mereka sangka padamu, karena apa yang mereka sangka tentangmu. Maka hendaklah engkau mencela dirimu karena apa yang engkau ketahui daripada hakikat dirimu. Hikmah ini mengajak kita untuk tidak terbawa berlebihan dengan pujian orang kepada kita, karena saat orang memuji kita itu karena mereka melihat

0: bagian luar dari kita. Sedangkan bagian dalam atau hakikat diri kita, itu hanya kita yang tahu. Jadi ketika orang memuji kita karena bagian luar yang mereka lihat dari kita, kita harus memposisikan diri, mencela diri, karena kita lebih tahu hakikat diri kita, sehingga seimbang antara pujian dengan celaan. Orang memuji kita, tapi kita mencela diri sendiri terhadap hakikat yang ada pada kita. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, dan ini sebenarnya juga sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang pertama, bahwa di antara sunnatullah terhadap manusia, manusia itu Allah kehendaki pasti punya kesalahan. Manusia itu pasti punya kekurangan. Manusia itu pasti punya keburukan. Rasulullah mengatakan dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia khata'un, pasti pernah berbuat salah. Khata'un di sini bentuknya mubalaghah. Artinya berbuat salahnya malah bukan hanya sekali, khata'un. Banyak, sering. Ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kita pernah berbuat salah, bahwa kita punya kekurangan, bahwa kita punya aib, bahwa kita punya keburukan-keburukan. Itu yang pertama. Tidak ada yang tidak memiliki kesalahan, kecuali hanya beberapa orang tertentu yang Allah lindungi mereka dari kesalahan, atau diistilahkan dengan maksum. Allah berikan kepada mereka ismah, penjagaan dan perlindungan khusus dari kesalahan. Siapa mereka? Cuman dari kalangan Nabi dan Rasul. Cuman dari kalangan Nabi dan Rasul, karena kalangan Nabi dan Rasul mereka mendapatkan tugas besar membawa risalah ketuhanan. Jadi mereka tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada aib, tidak boleh ada keburukan, karena itu akan berefek kepada risalah ketuhanan yang mereka bawa dari Allah. Maka Allah berikan mereka ismah, penjagaan khusus, perlindungan khusus, sehingga mereka maksum, orang yang dijaga oleh Allah daripada segala kekurangan, aib dan berbuat salah. Adapun selain Nabi dan Rasul, sebaik apapun dia, sebagus apapun dia, tidak terlepas daripada kesalahan, aib dan kekurangan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang bisa memungkiri itu. Nah, yang kedua, di antara sunnatullah juga untuk manusia, Allah menutup keburukan, aib dan kekurangan manusia. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis, innallaha hayyun sittirun. Sesungguhnya Allah hayyun, maha pemalu, sittir, maha menutupi. Menutupi apa? Menutupi kekurangan, aib dan keburukan manusia. Maka dengan sunnatullah ini, Allah menutupi keburukan, dosa, maksiat dan aib kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan normal. Kalau tidak ada sunnatullah, Allah menutupi aib, kita tidak bisa hidup seperti ini, tidak ada yang sanggup lihat kita, tidak ada yang mau bergaul dengan kita, tidak ada kehidupan sosial, tidak akan terbentuk hubungan antar manusia dengan baik, tidak akan ada kalau Allah tidak tutup. Misalnya setiap orang buat dosa langsung nampak, setiap orang buat buruk langsung nampak. Tidak bisa manusia kemudian hidup seperti yang kita rasakan subuh ini misalnya. Saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan. Maka agar kehidupan manusia itu bisa berjalan dengan baik, bisa hidup saling menghargai, saling memuliakan, maka Allah tutup dosanya, Allah tutup aibnya, Allah tutup keburukan-keburukannya. Makanya yang nampak orang lihat yang baik, yang buruk Allah tutup, tidak nampak, agar untuk kebaikan kita. Itu sunnatullah. Dan itu bukan hanya Allah lakukan dengan sifatnya as-satir atau sitir tadi. Bahkan Allah juga menyuruh kita menutup aib diri sendiri. Agar kita bisa tertata hidup kita dengan baik antara kita dengan sesama manusia. Allah juga suruh tutup sama kita. Makanya dalam syariat itu, bahkan dalam dosa-dosa besar, setelah kita berbuat dosa, tutup, taubat kepada Allah. Jangan buka, jangan ngomong sana sini. Taubat kepada Allah. Cukup Allah yang tahu dan Dia sudah menutupinya, maka taubat kepada Allah. Pernah kita ceritakan dan barangkali sudah sering kita dengar kisah Ma'is. Kisah Ma'is, seorang penzina, akan tidak tanggung-tanggung dia sudah menikah, berzina, zina muhsan, yang mana hukumannya harus dirajam karena dia sudah menikah. Datang dia ke Rasulullah, dia ngomong, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya. Ditolak oleh Rasulullah. Tolak, kamu ini ngomong apa, jangan dah jelas, saya sedang ada kerjaan, sana pergi, jangan ngomong yang aneh-aneh. Ditolak. Besoknya datang lagi dia, ngomong lagi, wahai Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah untuk saya. Ditolak lagi oleh Rasulullah. Nah, disuruh pulang, jangan ngomong yang enggak-enggak, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kemudian datang lagi sampai 3 atau 4 kali, karena sudah berulang-ulang, baru kemudian Rasulullah memutuskan untuk menegakkan hukum Allah untuk si Ma'is ini dengan dirajam. Tapi di awal Rasulullah tolak. Maka dalam hukum Islam, sunat malah, kalau orang sudah terpleset berbuat satu dosa, tutup, tapi kemudian bertaubat kepada Allah. Jadi itu sunnatullah yang Allah terapkan pada dirinya, menutup dosa, aib, kekurangan manusia. Dan itu juga Allah perintahkan kepada manusia itu sendiri agar menutup aib sesama mereka. Makanya kalau ada orang yang aibnya itu terpampang, terbuka, berarti itu sudah pada level yang tidak bisa ditutup lagi. Karena mengikuti kepada sunnatullah tadi, tidak mungkin orang yang kalau melakukan satu dosa sekali cuma tok langsung terbongkar, itu tidak sesuai dengan sunnatullah. Karena Allah pasti tutup, Allah berikan kesempatan. Tapi kalau sudah terbongkar, itu menunjukkan bahwa dosa tersebut, keburukan tersebut, itu sudah dia lakukan berulang-ulang dan sudah sangat parah. Kemungkinan kedua, dia sendiri yang membongkarnya. Maka dalam hadis disebutkan, kullun nas mu'afa illa al-mujahirin. Semua manusia ini berpotensi diampunkan dosanya oleh Allah. Ditutup aibnya, diampunkan dosanya, dihapus. Illal mujahirin, kecuali orang yang dosanya itu diumbar, dosanya sendiri udah ditutup sama Allah, udah diampunkan. Mungkin dalam catatannya pun, catatan malaikat, sudah disuruh hapus. Mungkar disebabkan barangkali ada 1-2 kebaikan yang dia lakukan, kemudian kebaikan itu menutup dosa yang pernah dia lakukan. Sudah selesai sebenarnya. Illal mujahirin, tiba-tiba dia sendiri yang ngomong ke orang. Maka orang seperti itu tidak bisa ditutup. Dia sendiri yang pengen dibuka. Orang seperti itu akan sulit diampunkan dosanya. Nah, jadi ini dua sunnatullah yang perlu kita pahami. Jadi yang pertama, kita pasti punya keburukan, kita pasti punya kejelekan. Tidak mungkin tidak ada. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran dengan sangat tegas. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah paling tahu mana yang betul-betul suci, bagian mana yang suci dan mana yang kotor, yang buruk pada diri kita. Nah, kemudian yang kedua tadi, bahwa Allah tutup. Sehingga kalau ada yang puji kita, yang barangkali dia melihat ada kebaikan atau keindahan dalam diri kita, itu dia puji pada dasarnya bukan karena keindahan itu, karena yang buruknya sudah ditutup. Kalau yang buruk dibuka, mana ada dia mau puji, apalagi manusia. Sifat manusia itu, kita manusia, semua kita manusia, kita begitu juga ya. Kalau kita mendapati seseorang kebaikannya 100% ada kebaikan, 99% kita temukan kebaikan, tiba-tiba sekali kita jumpa dia buat tidak baik, itu sekali itu kalau kita manusia itu menghancurkan 99 yang sebelumnya dia buat baik. Itu sifat kita manusia. Alim sekali seseorang, soleh sekali, selama ini kita kenal dia luar biasa mulianya, sekali dapat na'udzubillah di belakang masjid dia buat tidak baik, itu efeknya semua kebaikan yang sudah dia lakukan bertahun-tahun lenyap di mata kita. Yang sama mendum dayo, tanyo lagi anci dekat lenggo. Gob lagi anci kalen dayo. Ya, tiga ada pebut bro, tiga ibu bu bro, bro aju wang dang dayo. Puci dah rupa ji belaga ji telamanyo gedat. Yang gara-gara tiga ibu bro. Maka kalau Allah tidak menutup, hancur kita manusia. Tidak ada yang baik satu pun. Apalagi kita banyak keburukan, tiga mana dah pupuk bro, lain yang gak bro mendu, pulam le bro. Maka kalau Allah tidak memiliki sifat sitir menutupi, maka tidak ada yang tersisa daripada kita manusia. Maka ketika kemudian kita dipuji, yamdahunaka bima yadhunnuna fika. Sebenarnya yang mereka puji itu karena mereka menyangka baik yang mereka lihat, padahal di sana ada hakikat yang kita tahu tentang diri kita itu ditutup oleh Allah. Jadi kenapa kita bisa dipuji? Karena ada yang Allah tutup. Berarti kita dipuji karena tutupan Allah tadi. Oleh karena itu, ketika kita dipuji, kita jangan lupa bagian yang ditutup sama Allah tadi. Mereka yang memuji kita, dia tidak tahu yang ditutup sama Allah. Tapi apakah kita tidak tahu yang ditutup sama Allah itu? Maka saat mereka memuji, silakan mereka puji terhadap apa yang mereka lihat. Tapi kita harus menyeimbangkan diri dengan mencela diri. Menyeimbangkan pujian tadi dengan hakikat tentang diri kita yang kita tahu itu ada pada diri kita dan Allah telah menutupinya. Jadi baik-baik puja jubahu. Bahkan ada orang yang ketika dipuji terhadap sesuatu yang dia tidak melakukannya, senang sih, tertipu pun senang nyoba bagian puja. Ini tidak boleh. Nah, dijelaskan di sini, namun yang sebaiknya kita menanggapi pujian bagaimana? Disebutkan oleh Di sini idza madahakan nasu bi syai'in laisa huwa mawjudan fika fa'lam anna dhalika hawatifun minal haqq yahtifuna bika wa yahushunaka ila ziyadah. Apabila orang memujimu terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak ada padamu. Jadi kadang-kadang ada orang saking dia melihat kita baik dari luar, sampai dia puji kita itu berlebihan sekali. Nah, sehingga sebenarnya yang dia puji itu sudah tidak ada pada kita. Maka kalau ini terjadi bagaimana? Fa'lam, ketahuilah, anna dhalika, bahwa sesungguhnya pujian yang berlebihan itu, yang sebenarnya kita tidak melakukannya, hawatif minal haq, itu isyarat, itu pertanda dari Allah. Yahtifunaka bika wa yahushunaka ila ziyadah, yang menginginkanmu untuk melakukan apa yang engkau dipuji tadi. Wa yaquluna lakal khair amamaka fala taqna bidzalika wala tarkanu ila ma hunalika. Dan mereka manusia ketika berkata kebaikan, artinya memuji dan menyebut-nyebut kebaikan di hadapanmu, kebaikanmu, fala taqna bidzalika, maka jangan engkau kemudian langsung merasa puas dengan itu. Wala tarkanu ila ma hunalika, dan jangan engkau langsung tunduk dengan pujian itu. Bal irji' ila nafsika billaumi, akan tetapi kembalilah ke dalam hakikat dirimu, billaumi, dengan mencela keburukan yang ada pada dirimu. Wala yaghurannaka thana'ul qaum, dan janganlah engkau tertipu dengan pujian manusia itu. Fa innahum la ya'lamuna minka illa sawana adh-dhahir, karena sesungguhnya manusia itu tidak benar-benar tahu tentangmu kecuali yang tampilan yang zahir saja. Wa anta ta'lamu min nafsika lubbal batin, sedangkan engkaulah yang benar-benar tahu tentang dirimu, al-lubbal batin, akan hakikat daripada yang ada dalam dirimu. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka ulama, man fariha bi madhin nas faqad makkana syaitana ayadkhula batnah. Barang siapa yang bangga, senang dengan pujian manusia kepadanya, maka dia telah memberikan tempat bagi syaitan untuk masuk ke dalam dirinya. Wa kana ba'dhum yaqul, dan sebagian mereka itu para salafus saleh berucap, Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidhni bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Wahai Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan, dan jangan hukum aku terhadap apa yang mereka katakan. Waghfir lana, ampunkanlah dosa kami daripada apa yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka kalau dipuji langsung membaca doa ini, menyatanya dipuji tak berperih kupi. Makai tengah ibu jauh lo, ya. Bukan takut, malah senang. Ya. Wa inna ma kulna madaihun nas hawatiful haq, id laisa fil wujud illa al haq rabbuna, ma khuliqat hadha batila subhanak. Kami katakan, kata Ibnu Ajibah di sini, kami katakan tadi bahwa pujian-pujian manusia itu isyarat dari Allah. Isyarat dari Allah, karena tidak adalah apapun di alam ini yang terjadi kecuali itu atas keinginan Allah. Ma khuliqat hadza batila subhanak, tidak ada yang batil di alam ini. Maka fa ahlul fahmi anillah yastami'una ilal khitab, maka orang-orang yang paham, al-arif billah, ketika mendengar pujian itu, memahami itu datang dari Allah. Faidah sami'uhu madahahum bishayin nazaru, maka apabila mereka mendengar pujian orang kepada mereka, mereka akan memperhatikan pujian itu. Nah, ini cara bagaimana kita menyikapi pujian, ya, mengikuti kepada orang-orang yang ahli ma'rifah. Jadi mereka mengatakan fa idza kana fihim alimu annahu tambihun lahum ala maqami syukri. Kalau ternyata pujian itu benar-benar ada pada mereka. Jadi ketika orang memuji mereka, yang dipuji itu benar-benar ada, benar-benar dilakukan. Maka itu mereka jadikan sebagai tambih, pengingat untuk bersyukur kepada Allah. Nah, itu satu, kalau yang dipuji itu benar kita lakukan. Nah, misalnya alhamdulillah saya suka sekali Anda tiap hari baca Al-Quran. Nah, dipuji tiap hari, saya lihat Anda tiap hari baca, saya suka sekali, bagus sekali, luar biasa. Kalau memang betul-betul tiap hari kita baca Al-Quran, maka kita puji Allah, alhamdulillah respon kita. Artinya dia memuji kita terhadap kita baca Al-Quran tiap hari, karena itu Allah yang arahkan. Maka kita memuji Allah kalau yang dia puji betul-betul ada pada kita. Tapi wa illam yajidu fihim alimu annahu tanbihun lahum ala tahsili dzalikal maqam. Akan tetapi apabila yang mereka puji itu sebenarnya tidak kita lakukan, alimu annahu tanbih, maka orang-orang ahli ma'rifah memahami pujian itu sebagai peringatan dari Allah untuk melakukan apa yang dipuji yang mereka sebelumnya belum melakukannya. Jadi misalnya ada orang lihat kita sekali dua kali lah baca Al-Quran, enggak tiap hari kita baca Al-Quran, cuman dia kebetulan sekali dua kali lihat kita baca Al-Quran, nyampi dengan nama salah nak baca Al-Quran, nama salah cakap baca Al-Quran, cuman kebetulan ada orang lihat, karena dia lihat langsung dia puji, luar biasa, setiap saya ke masjid raya saya lihat Anda selalu baca Quran di pojok, padahal cik dua ke lagi dalam minggunya. Tapi karena dia puji tiap hari, pujian itu bagi ahli ma'rifah menjadi peringatan. Sebenarnya itu datangnya dari Allah pujian itu. Artinya mengharap kita untuk baca Al-Quran setiap hari. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau kita dipuji ada pada kita, yang dipuji itu memang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia puji kita terhadap sesuatu yang tidak kita lakukan, berarti pujian itu menjadi peringatan agar kita melakukan hal yang dipuji tersebut. Nah, di sini kita lihat contoh. Walihadza lama sami'a Abu Hanifah qauman yamdahunahu biqiyamil lail kullihi wa kana la yaqumu illa nisfahu ja'ala yaqumul lail kullahu. Diriwayatkan bahwa semuanya Abu Hanifah, Imam Hanafi, ketika suatu saat mendengar orang-orang memujinya bahwa dia itu ahli qiyamul lail sepanjang malam. Artinya tidak tidur malam, qiyamul lail sepanjang malam. Wa kana la yaqumu, kata Imam Hanifah, Imam Hanafi, padahal beliau tidak sepanjang malam. Wa kana la yaqumu illa nisfahu, padahal Imam Hanafi biasanya qiyamul lail setengah malam. Nah, enggak sepanjang malam juga, enggak tiap malam sepanjang malam dah. Nah, memang dia Imam Hanafi qiyamul lail tiap malam, tapi enggak sepenuh malam. Nah, setengah malam misalnya dia tidur setiap insya, nanti jam-jam 2, jam 3 dia bangun tahajud. Tapi mulai tersebar berita bahwa Imam Hanafi solat malam itu sepanjang malam setiap malam. Tapi hakikatnya beliau tidak seperti itu. Beliau solat malam juga, cuma tidak sepanjang malam, setengah malam, nisfahu. Tetapi ketika Imam Hanafi mendengar orang mulai memujinya solat malam setiap malam sepanjang malam, tidak tidur malam, faja'ala yaqumu lail kullahu, maka yang sebelumnya Imam Hanafi cuma solat malam setengah malam tiap malam, mulai mendengar pujian itu dia solat malam sepenuh malam setiap malam. Nah, ini baru yang betul dalam menerima pujian. Maka semenjak itu Imam Hanafi sampai akhir hayatnya, malam itu dia termasuk orang yang tidak pernah tidur. Karena ada sebagian ulama memang mereka qiyamul lail itu sepanjang malam. Makna qiyamul lail sepanjang malam ini tidak mesti sholat, pokoknya tidak tidur malam. matanya sampai bengkak kadang-kadang. Tapi mereka baca kitab, menulis kitab, sholat, baca Al-Quran, istighfar sepanjang malam. Nah, itu makna qiyamulain. Jadi sebelumnya Imam Hanafi cuman setengah malam, tidak sampai sepenuh malam, tapi dengan orang-orang memuji, maka Imam Hanafi mulai sepenuh malam, sepanjang malam dia tidak tidur melakukan qiyamulain, dan itu berlangsung sampai 40 tahun sampai akhir hayatnya. Nah, gara-gara dipuji tadi. Jadi orang-orang salafus saleh itu menjadikan pujian sebagai obat. Kadang-kadangnya dipuji makin sakit itu. Mereka itu jadi motivasi. Motivasi apa? Bukan motivasi itu berbangga diri. Nah, motivasi untuk kemudian berbuat lebih baik daripada yang dipuji tadi, sesuai dengan doa tadi. Jadi kalau sekali dua kali kita mulai datang ke masjid salat jamaah lima waktu, padahal baru mulai, baru terkejut, baru mulai, sudah ada yang puji, memang drone ahli masjid. Ah, maka itu jangan kasih, oh kasih kamu rempuk label ahli masjid, kabereh berarti kajet aduk oleh rumah. Nah, justru ketika kita baru seminggu ke masjid, tapi orang mulai puji, maka cara merespon pujian itu, hendaklah kita jadikan kemudian pujian itu sebagai itu bentuk isyarat dari Allah. Berarti harus ke masjid setiap hari dan menjadi ahli masjid, khususnya sholat lima waktu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi seperti itulah ahli ma'rifah mengajarkan kita cara merespon pujian. Kalau itu betul ada, kita bersyukur kepada Allah. Kalau itu tidak ada, maka kita berusaha pujian yang disampaikan kepada kita menjadi motivasi. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini pendengar, edisi Jumat ya, di 25 September 2026. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Dan yang sudah mengawali aktivitas Anda di awal pagi ini, semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta Mukuta Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sari berita, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM serahkan 74 unit alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani. Informasi lainnya, Pemko Sebelus Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian Al-Sintan kepada kelompok tani di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
2: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyerahkan 74 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada kelompok tani Aceh Barat di halaman kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Rabu sore. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung rencana tanam serentak setelah musim panen sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bantuan Al-Sintan yang diserahkan terdiri dari traktor, hand traktor, pompa air, hand sprayer, dan combine harvester. Bantuan tersebut diterima oleh Geci dan kelompok tani untuk dimanfaatkan dalam mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Bantuan Al-Sintan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau APBK dengan total nilai mencapai sekitar 26 miliar rupiah.
3: Petani semakin semangat dan akan meningkat produksi dengan target yang sudah kita tentukan dengan harapan semakin meningkat setiap tahunnya. Alhamdulillah, Aceh Barat tahun 2005 meningkat, 26 juga meningkat.
2: Ia menyebut produksi pertanian Aceh Barat mengalami peningkatan pada tahun 2025 dan kembali meningkat pada 2026. Selain itu, Kementerian Pertanian juga merencanakan perbaikan lahan sawah seluas 1.200 hektar di Aceh Barat pada tahun ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengupayakan dukungan sarana pertanian berupa Al-Sintan, sumur bor, dan saluran irigasi untuk mempertahankan suasembada pangan. Salah satu infrastruktur yang terus diperjuangkan kepada pemerintah pusat adalah irigasi Luk Guci yang diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar, Pemko Sebelus Salam kebut penyelesaian sengketa lahan warga versus perusahaan lewat rapat reforma agraria Tora. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Sepuluh Salam mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penataan aset pertanahan itu ditargetkan tuntas guna memberikan kepastian hukum bagi warga di Kota Sepuluh Salam. Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi dan inventarisasi sumber daya tanah indikatif untuk tanah objek reforma agraria atau TORA yang digelar gugus tugas reforma agraria GTRA di ruang rapat sekretariat daerah Kota Sebelus Salam. Rapat tersebut dipimpin langsung Wali Kota Sebelus Salam Muhammad Rasin Bancin yang melibatkan jajaran pejabat daerah lintas sektoral. Selain unsur pimpinan daerah, pertemuan strategis tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Sebelus Salam, para camat, pimpinan dinas terkait, serta seluruh tim teknis GTRA. Pertemuan lintas sektor tersebut dimanfaatkan untuk mengumpulkan data awal secara detail mengenai status, lokasi, luasan hingga aspek pemanfaatan lahan indikatif yang bakal diusulkan sebagai TORA. Di hadapan para pejabat, Wali Kota Sebelus Salam menegaskan bahwa sengketa pertanahan yang tersisa tidak boleh terus berlarut-larut dan kasus konflik lahan yang berkepanjangan dinilai sangat merugikan posisi masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Sebelus Salam juga meminta pihak BPN untuk turun penuh ke lapangan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah demi menuntaskan seluruh program reforma agraria. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, Alfi Rahman dan Dilania Gara dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Keduanya siap membawa nama kabupaten itu ke ajang Duta Wisata Aceh mendatang. Berikut laporan Fitra Jayadi.
5: Alfi Rahman dan Dila Niagara resmi dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026. Malam penobatan berlangsung meriah di Gedung Taman Budaya Negeri Gayuta Kengon, Rabu malam. Keduanya berhasil menyisihkan 12 finalis lainnya setelah melewati sejumlah tahapan seleksi dan penilaian oleh Dewan Juri. Sebanyak 14 finalis yang terdiri atas 7 WIN dan 7 IPAK tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam ajang tersebut. Pada babak 3 besar, para finalis kembali diuji melalui sesi tanya-jawab. Alfi Rahman mendapat pertanyaan dari Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengenai bagaimana seorang duta wisata menyikapi informasi yang viral di tengah masyarakat tetapi belum dapat dipastikan kebenarannya.
6: Saya akan memverifikasi berita tersebut. Apakah itu hoax? Saya akan memvalidasi berita tersebut kepada masyarakat agar masyarakat tahu akan berita tersebut menggunakan konten yang memiliki value yang tinggi. Hal ini sesuai dengan UU ITE Nomor 11 tahun 2016. Terima kasih.
7: Hebat, luar biasa.
5: Sementara itu, Dila Niagara pada sesi terakhir ini mendapat pertanyaan dari Ketua TPPKK Aceh Tengah, Risnawati Hailioga, tentang penerapan syariat Islam yang juga berlaku di daerah tersebut. Selain itu juga diminta menyebutkan firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk melakukan perjalanan atau berwisata.
8: Adapun dalam firman Allah Quran Surah Al-Mulk ayat 15 yang artinya Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah kamu di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, karena sesungguhnya hanya kepadanya lah engkau kembali.
5: Dengan terpilihnya Alfi Rahman dan Dila Niagara, keduanya berhak menyandang gelar WIN dan IPAK Aceh Tengah 2026, sekaligus akan mewakili daerah pada ajang Duta Wisata Provinsi Aceh atau ajang Agam Inong Aceh mendatang. Selain itu juga terdapat juara kedua yang diraih oleh Teguh Fadlan dan Widya Andriani, lalu posisi ketiga Ridho Fahmi dan Siti Naila Azura. Panitia juga memberikan penghargaan bagi juara keempat, kelima, juara persahabatan, dan juara favorit. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar, Kodim 0101 Banda Aceh mempererat silaturahmi dengan para ulama. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
9: Kodim 0101 Banda Aceh menggelar silaturahmi bersama para ulama di halaman Makodim 0101 Banda Aceh pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dandim 0101 Kota Banda Aceh Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan, pertemuan bersama para ulama digelar untuk mempererat hubungan dan menumbuhkan semangat saling menyayangi serta menjaga kebersamaan.
10: Supaya kita di sini enak beribadah, enak bekerja, enak hidup. Yang kita kejar seluruhnya adalah akhirat. Kalau di dunia ini sudah enak, insya Allah ke akhirat pun kita mudah untuk mengejarnya.
9: Menurutnya, hubungan yang baik antara TNI, ulama, dan masyarakat penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dalam menjalankan aktivitas, termasuk beribadah dan bekerja. Sementara itu, salah satu tokoh ulama, Profesor Dr. Tengku Hasanuddin Yusuf Adam, mengapresiasi inisiatif Kodim 0101 Banda Aceh yang mempertemukan para ulama dalam kegiatan tersebut.
11: Kebijaksanaan Bapak Dandim 0101 Banda Aceh ini perlu kita beri apresiasi. Mudah-mudahan Allah berikan lindungan kepada kita menjadikan Banda Aceh Aceh Besar secara khusus dan Aceh secara umum menjadi wilayah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.
9: Menurut Hasanuddin, kegiatan seperti ini menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi antara ulama dengan jajaran TNI. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian antar sesama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Fitness Center Zwembad Gym Sabang hadirkan ruang olahraga bagi warga dan atlet. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
12: Pengelolaan Zwembad Gym Kota Sabang memasuki tahun pertama setelah sebelumnya fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah Kota Sabang yang sempat terbengkalai. Pengelola Fitness Center Zwembad Gym Kota Sabang, Nurmansyah Putra, mengatakan pengelolaan dilakukan melalui izin sebagai pihak ketiga untuk menghidupkan kembali pemanfaatan fasilitas olahraga tersebut.
13: Alhamdulillah kita melakukan pengelolaan itu baru sekitar setahun. Yang sebelumnya ini menjadi aset Pemko yang terbengkalai, kita minta izin oleh Pemko melalui bidang aset untuk dilakukan pengelolaan pihak ketiga. Kita membuka peluang pada masyarakat Sabang, khususnya anak muda.
12: Menurut Nurmansyah, Zwembad Gym terbuka bagi masyarakat Sabang, khususnya di kalangan anak muda, baik pria maupun wanita yang ingin berolahraga dan menjaga kebugaran. Kehadiran fasilitas ini diharapkan turut mendorong peningkatan minat olahraga sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas secara positif.
13: Jadi bukan hanya atlet binaraga, atlet angkat berat, di sini juga atlet dayang juga mengambil fisik di sini. Rata-rata pencak mengirimkan atletnya untuk melatih fisiknya mereka di Sembat, di gym kita.
12: Untuk tarif, pengelola menerapkan 3 skema pembayaran yang disesuaikan dengan kategori pengguna. Pelajar dan mahasiswa dikenakan Rp5.000 per kali kunjungan. Tarif harian masyarakat umum sebesar Rp10.000 per kali pertemuan, sedangkan biaya keanggotaan bulanan ditetapkan sebesar Rp100.000 per bulannya. Zwembad Gym beroperasi pada hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Selain warga Sabang, sejumlah tamu dan wisatawan yang berkunjung ke daerah itu turut memanfaatkan fasilitas kebugaran tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukhtar Alam. Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan

0: memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk berangkat beraktivitas ya, pendengar. Semoga segala aktivitas Anda berjalan baik dan lancar. Jangan lupa segala surat-surat kendaraan dan juga atribut lainnya tidak ada yang tertinggal. Dan pastikan untuk jangan lupa sarapan pagi ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi